0: Antara untuk ikut membantu, saya kira Dan Antara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
1: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Dan Antara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
2: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Dan Antara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaran.
1: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andre Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia, Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapits menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaran, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sekarang ya orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja minta adik. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya nanti sebentar lagi nanti sebentar lagi nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan yeah. Harus cepat-cepat dapat.
1: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya apa namanya dengan bahasa spontan pun kasar gitu.
2: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RR Ingat. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
4: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
6: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
7: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
6: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial Kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
7: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang lokal.
6: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan

0: berlangsung lancar dan tertib.
1: Qiraah mujawwad dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 tafilah dari 10 provinsi.
0: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang musabaqoh qiraah mujawwad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain qiraah mujawwad dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rakyat MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
3: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik,

Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasoha, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putri.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musyabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPL Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Yogyakarta dalam situasi ramai lancar. Penghematan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau kepada pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Bersama saya Nurul Inayah, kita awali kebersamaan di pagi hari ini, edisi Kamis 17 September 2026. Hadir untuk Anda dalam lintas Bima Pagi dengan rangkaian informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami kutip dan kami lansir dari laman berjuta informasi. Laman kebanggaan kami ada www.rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di pagi hari ini pendengar? Saya Nurul Inaya, alhamdulillah dan puji Tuhan tentunya kembali hadir untuk Anda melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya mengudara untuk Anda di pagi hari ini dalam tugas saya edisi Kamis di 17 September 2026. Di pagi hari ini pendengar, seperti biasa kami hadirkan untuk Anda Lintas Bima Pagi dalam Halo Bima dan Kahaba Angi dengan sajian informasi terkini, terpercaya dan terupdate tentunya yang kami kutip dan kami lansir dari www.rri.co.id. Di pagi hari ini pendengar, saya harap semoga Anda selalu sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menjalani hari ini juga dengan perasaan yang penuh gembira, dijauhkan dari segala hambatan serta mara bahaya di luar sana, dan tentunya dapat beraktivitas dengan normal dalam keadaan sehat dan bahagia. Pagi hari ini pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda karena mengingat musim kemarau di wilayah Bima dan Dompu saat ini sedang memasuki puncaknya, api kecil saat membuka atau membersihkan lahan bisa berubah menjadi kebakaran yang sulit dikendalikan. Untuk mencegah hal itu, pendengar, Polsek Saromandi Polres Bima Kabupaten terus mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan cara pembakaran dalam mengelola lahan. Imbauan tersebut disampaikan personel Polsek Saromandi melalui penyuluhan dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Desa Wadukopa, Kecamatan Saromandi, hari Selasa 15 September 2026. Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat terutama petani dan pemilik lahan diedukasi mengenai dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan hingga aktivitas warga. Polisi juga meminta masyarakat untuk tidak membakar semak, rumput maupun sisa tanaman saat membersihkan lahan. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber api dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Muhammad Anton Bayangkara Gaisar selaku Kapolres Bima, maksud kami AKBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar selaku Kapolres Bima Kabupaten melalui Kasih Humas AKP Adi Pidayaka mengatakan sosialisasi merupakan langkah preventif untuk mencegah kebakaran sebelum meluas, di mana preventif ini meningkatkan kesadaran masyarakat dan bebas dari karhutla. Mengingat memang saat ini kita berada di musim di puncak musim kemarau pendengar, ini juga tentunya menjadi perhatian kita bersama agar terus bisa berhati-hati menjaga lingkungan, tidak membakar sampah sembarangan atau membakar lahan serta semak tanpa pengawasan. Karena tentunya karhutla ini pendengar bukan hanya berdampak pada manusia ya, tetapi lingkungan dan makhluk hidup lainnya tentunya akan terganggu juga jika karhutla ini terus-terusan terjadi ya.

informasi selanjutnya pendengar. Pemerintah Kabupaten Bima melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA terus mematangkan rencana penataan kawasan ibu kota Kabupaten Bima di Woha, termasuk pengembangan kawasan strategis Lewa Mori. Salah satu agenda yang menjadi perhatian serius dalam pembahasan tersebut adalah rencana revitalisasi total Pasar Tente. Penataan pasar ini dipandang sebagai bagian penting dari upaya pemerintah daerah membenahi wajah kawasan perkotaan sekaligus memperkuat pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi teknis yang dipimpin oleh Kepala BAPEDA Kabupaten Bima Hariman di ruang rapat utama BAPEDA Kabupaten Bima. Dalam rapat tersebut, pendengar, revitalisasi Pasar Tente ini tidak hanya dibahas dari aspek pembangunan fisik. Pemerintah daerah juga memperhitungkan kebutuhan pedagang, ketersediaan lahan, arus transportasi, hingga skema relokasi pedagang selama pembangunan berlangsung. Hariman selaku Kepala BAPEDA Kabupaten Bima menekankan bahwa penataan Pasar Tente harus dilakukan melalui perencanaan yang matang dan terintegrasi. Salah satu skenario yang dibahas adalah pembinaan terminal Tente ke lokasi baru yang dinilai lebih representatif. Dengan demikian pendengar, penataan tidak sekedar mengganti bangunan lama, tetapi juga mengatur kembali fungsi kawasan agar aktivitas perdagangan, transportasi, dan mobilitas masyarakat dapat berjalan lebih tertib. Dari sisi perdagangan, Kabid Perdagangan Disperindag memaparkan bahwa Pasar Tente saat ini menampung sekitar 660 pedagang existing. Jumlah tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan kebutuhan lahan dan kapasitas pasar yang akan dibangun. Berdasarkan pembahasan teknis, kebutuhan lahan untuk pembangunan pasar modern TNT diperkirakan berada pada kisaran 1,8 hingga 28 hektar. Perhitungan tersebut nantinya akan disesuaikan kembali dengan desain, kebutuhan fasilitas pendukung, akses kendaraan, ruang aktivitas pedagang, maupun kebutuhan masyarakat sebagai pengguna pasar. Pemerintah daerah juga mulai menyiapkan readiness kriteria sebagai salah satu persyaratan yang penting untuk mendukung pengusulan pembiayaan pembangunan melalui pemerintah pusat. Tidak kalah penting pendengar, pemerintah juga harus memastikan keberadaan lokasi relokasi sementara bagi ratusan pedagang. Pasalnya, proses pembangunan pasar ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun atau 1,5 tahun selama masa konstruksi. Aktivitas ekonomi pedagang tidak boleh berhenti begitu saja. Karena itu pendengar, dibutuhkannya skema relokasi sementara yang harus disiapkan sejak awal agar para pedagang tetap dapat menjalankan aktivitas perdagangan sembari pembangunan pasang atau pembangunan pasar ini berlangsung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendekat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar kini tentas sudah halo Bima untuk Anda. Namun lintas Bima pagi masih berlanjut, tentunya masih ada kabar angin, mari kita saling mengabarkan. Dan semoga Anda tetap bersama kami, setia mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone Anda. Saya Nurul Inayah, terus mengudara untuk Indonesia.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan

0: 91,4 MHz Pergama Satu Radio Republik Indonesia, Bima Kenal Informasi dan Inspirasi. Di pagi hari ini masih dalam lintas Bima Pagi. Kita lanjutkan Halo Bima, maksud kami bukan Halo Bima. Kita lanjutkan lintas Bima Pagi dalam Kabar Angi. Mari kita saling mengabarkan. Namun sebelum kita masuk ke informasi lainnya atau informasi yang kami sajikan untuk Anda dari www.rri.co.id, mari kita jelang terlebih dahulu mendengar informasi cuaca dari forecaster Ondati BMKG Bima. Ada rekan Laksita yang sudah terhubung bersama kami melalui jalur JSM, jadi kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Laksita.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini rekan?
1: Baik kak.
0: Baik, sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar kita di pagi hari ini rekan Laksita?
1: Sudah siap.
0: Baik pendengar, karena rekan Laksita sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada, mari kita jelang informasi cuaca dari forecaster Ondati BMKG Bima edisi Kamis di 17 September

0: 6 oleh rekan Laksita.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima di mana. Pekan perakhiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai hari ini 17 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari diperkirakan kondisi cuaca adalah cerah berawan hingga berawan. Dan malam sampai dini hari umumnya kondisi cuaca adalah cerah berawan. Angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dan sesekali dapat mencapai kecepatan angin maksimum hingga 35 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 45 hingga 9. Selanjutnya informasi tinggi gelombang laut di wilayah perairan utara Bima dan Pelabuhan Sape. Pelabuhan Bima maksud kami berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di sekitaran perairan Pelabuhan Sape berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Kami memberikan informasi peringatan dini kepada para pendengar, mana nelayan dan pengguna transportasi laut terhadap gelombang tinggi di atas 2 meter, khususnya di perairan selatan Bima dan perairan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Saat ini kita masih pada periode puncak musim kemarau, mari bijak menggunakan air untuk mengantisipasi kekeringan serta hindari membuka lahan dengan cara membakar hutan ataupun semak karena kami menghimbau kepada masyarakat untuk memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Dan untuk informasi terkini dan akurat, para pendengar dapat bergabung di saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu dengan cara mengetik bit.ly/BMKG Bima, serta dapat mengikuti akun Facebook dan Instagram kami di @BMKG_Bima, serta mengunduh aplikasi info BMKG di Play Store serta App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Tetap waspada, tetap semangat. Mari kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Laksita dan selamat kembali bertugas. Berikan itu dia informasi cuaca untuk Anda dari Forecaster on Data BMKG Bima, rekan Laksita. Dan tadi juga sudah dihimbau bahwa saat ini wilayah Bima dan sekitarnya sedang memasuki puncak musim kemarau. Jadi diminta untuk bisa lebih menjaga lingkungan dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar semarangan ya, membakar lahan semarangan. Kemudian juga bisa berhemat air karena biasanya di puncak musim kemarau seperti ini rawan terjadi kekeringan. Dan saya Nurul Inayah masih terus mengudara untuk Indonesia, masih terus mengudara untuk Anda tentunya. Dalam kehaba angin, mari kita saling mengabarkan. Jalur GSM pun kami buka di 0822 3494 5100 untuk Anda bisa bergabung bersama kami.

0: Om lah, Mek.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
2: Agak cepat, Pak.
1: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
2: Agak pinggir berarti, Pak.
1: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Biba, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya masih kami sajikan untuk Anda dari www.rri.co.id di Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali membidik 14 desa dan kelurahan di Kabupaten Dompu untuk masuk dalam program Desa Berdaya Tematik setelah sebelumnya 2 desa di daerah itu ditetapkan sebagai lokasi Desa Berdaya Transformatif. Arief Hidayatullah selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa DPMPD Kabupaten Dompu mengatakan program Desa Berdaya Tematik diarahkan untuk memperkuat daya saing wilayah melalui pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing desa dan kelurahan. Menurutnya, program tersebut memiliki sekitar 20 tema spesifik yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik wilayah. Di antaranya ada Desa Bebas Stunting, Desa Hijau, Desa Mandiri Pangan, Desa Wisata Maju, Desa Inklusi, Desa Ekspor hingga desa belajar. Ia menjelaskan desa berdaya transformatif sebelumnya diterapkan di Desa Sanio, Kecamatan Woja dan Desa Sori Tetangga. Dan program tersebut menyasar desa dengan tingkat kemiskinan ekstrim dengan fokus membantu keluarga di kantong-kantong kemiskinan agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan ekstrim. Sementara itu, 14 desa dan kelurahan yang dibidik dalam program tematik tersebar di sejumlah kecamatan. Di Kecamatan Woja, lokasinya meliputi kelurahan Simpasai, Desa Nova, dan Desa Bakajaya. Kecamatan Dompu mencakup Kelurahan Kandai 1, Desa Karamabura, Desa Manggenae, dan Desa Mbawi. Arief mengatakan dua skema desa berdaya tersebut merupakan program unggulan pemerintah Provinsi NTB dengan pendekatan berbeda, namun sama-sama diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan memperkuat kemandirian desa. Program tematik ini nantinya pendengar disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah, sehingga pengembangannya tidak harus menggunakan pola yang sama antar desa. Dengan pendekatan tersebut, desa diharapkan tidak hanya menjadi penerima program, tetapi mampu mengembangkan potensi lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: mainan itu.
1: Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti ini?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Mendekat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah, peringat tuntas sudah lintas Bima Pagi untuk Anda. Namun jangan khawatir, selanjutnya masih ada Bima Siang dengan rangkaian acara musik dan informasi. Kemudian ada Kadihi Ade dan makan siang bersama sahabat sejati. Masih dalam tugas saya untuk Anda di hari ini, edisi Kamis di 17 September 2026. Saya Nurul Inayah, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
2: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Selamat pagi menjelang siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bima siang hadir untuk Anda di musik dan informasi. Tentunya rangkaian informasi pilihan masih terus kami hadirkan untuk Anda, namun dibaluti dengan lagu-lagu pop Indonesia pilihan tentunya, yang juga hadir untuk Anda di pagi jelang siang hari ini, menemani aktivitas Anda ataupun perjalanan Anda. Dan dimanapun Anda berada, jangan lupa selalu mengutamakan keselamatan serta mendengarkan program Satu RRI Bima agar tetap update terkait informasi hariannya di wilayah Bima, Dompu, dan khususnya Pulau Sembawang.

0: Widi, seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Kupandang raut wajahmu.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

Mendekat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah musik dan informasi. Selanjutnya ada KDHRD, masih dalam tugas saya Nurul Inayah untuk Anda di pagi menjelang siang hari ini. Dari 1 RRI Bima, terus mengudara untuk Indonesia.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Ini asli musik yang paling saya suka. Mantap. Ini enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirim.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan? Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian, malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan, tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya, melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalo ngaro, tengah bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
1: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi. Hit it!

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: kok baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi. Tadi upacara di depan gerbang.
0: Ih, dasar.
1: Fotoin dong.
0: Buat apa?
1: Buat upload di IG.
2: Wow.
0: Udah, thank you ya.
1: Sekarang buat status dulu ah. Upload. Like dong status aku biar viral.
0: Wih.
1: Statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
3: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasimu.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: plastik ini?
1: Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Acak!

Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Luca Bacchio, lots of white shirts forward. Luca Bacchio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Luke Bacchio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Luke Bacchio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentuk keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya. Namun, tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: In esse aspetto i giocatori tiveron brillanti.
2: Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini menurut Amorim menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami.
4: Hasil
2: ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Shaughnessy dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan. Tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat empat kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pembalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa cuma udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas

0: Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
1: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
2: Target juara di ASEAN.
1: Iya benar.
0: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy Bernardi.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga tandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berduel di lapangan. Dan Nani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kesempatan sampaian paling paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktik pada strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini, bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound, wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara,

0: Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Indonesia menyapa siang. Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: ngapain di tempat sampah?
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
2: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Radio 2026 RRI Mataram. Saudara, bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, terutama transportasi laut. Menurutnya, keselamatan dan konektivitas harus berjalan beriringan agar mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan tetap terjaga. Muhammad Alwi melaporkan.
1: Hari Perhubungan Nasional 2026 mengangkat tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju.
2: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menegaskan keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi. Iqbal menyampaikan hal itu saat membacakan sambutan Menteri Perhubungan pada upacara Hari Perhubungan Nasional 2026 di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB Kamis 17 September. Iqbal mengatakan tantangan sektor transportasi semakin kompleks, mulai dari bencana alam, erupsi gunung api, gangguan penerbangan hingga kecelakaan transportasi. Dalam kondisi tersebut, insan perhubungan diminta berani menghentikan operasi ketika situasi tidak aman. Namun, alternatif konektivitas harus segera disiapkan agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terputus.
1: Dalam situasi seperti itu, keselamatan dan konektivitas harus dijaga secara bersamaan. Berani menghentikan operasi ketika keadaan tidak aman, tetapi juga cepat mencari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terputus. Pada hari perhubungan nasional ini, saya mengajak seluruh insan perhubungan untuk menjadikan bulan September sebagai bulan keselamatan transportasi. Bulan ini kita jadikan sebagai awal untuk membangun budaya keselamatan yang lebih kuat.
2: Iqbal menegaskan transportasi bukan sekedar soal kendaraan dan infrastruktur. Transportasi menjadi penghubung masyarakat dengan sekolah, rumah sakit, pusat ekonomi hingga pasar. Karena itu, pemerintah mendorong penguatan layanan transportasi di wilayah 3T, peningkatan transportasi publik, integrasi antarmoda, serta perbaikan sistem logistik.
1: Kita menghubungkan pulau dengan pulau, kota dengan desa, sentra produksi dengan pasar, rumah dengan sekolah dan rumah sakit. Kita mempertemukan keluarga, membuka kesempatan kerja, membawa kemampuan, menggerakkan industri, serta menghadirkan negara sampai ke wilayah 3D. Itulah sebabnya, transportasi tidak dapat dipandang sebagai urusan kendaraan dan infrastruktur saja.
2: Pemerintah berharap penguatan keselamatan dan konektivitas mampu menghadirkan layanan transportasi yang semakin aman, cepat dan merata bagi masyarakat. Momentum Bulan Keselamatan Transportasi juga diharapkan menjadi pengingat bahwa keselamatan harus menjadi budaya dalam setiap layanan transportasi.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa melakukan pengadaan rambu-rambu keselamatan lalu lintas secara bertahap. Hal ini dilakukan karena keterbatasan anggaran pada tahun 2026. Kepala Dishub Sumbawa, Rosihan, mengatakan pihaknya memprioritaskan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Menurut Rosihan, pengadaan sejumlah rambu saat ini sedang berproses. Rambu tersebut akan dipasang pada ruas jalan kabupaten yang masuk prioritas penanganan. Petugas akan menyasar lokasi yang memiliki tikungan, tanjakan, dan turunan, serta ruas jalan lurus yang dinilai memiliki potensi kecelakaan lalu lintas. Rosian mengatakan pemasangan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah dan kondisi lapangan. Selain rambu, Dishub Sumbawa juga menangani pengaturan lalu lintas di kawasan perkotaan. Saat ini terdapat 4 titik lampu lalu lintas di wilayah Kota Sumbawa. 2 titik menjadi aset pemerintah Kabupaten Sumbawa, sementara 2 lainnya merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Dishub Sumbawa juga berkoordinasi dengan Dishub Provinsi NTB dalam pemeliharaan fasilitas tersebut. Selain itu, Dishub memperkuat sinergi dengan Satlantas Kepolisian, Samsat, dan Jasara Harja untuk mendukung operasi gabungan penertiban lalu lintas di jalan raya. Sejumlah warga mempertanyakan status aset daerah di kawasan Pujut Lombok Tengah yang sebelumnya digunakan sebagai tempat pelelangan ikan TPI. Aset tersebut diketahui berada di kawasan yang saat ini digunakan untuk bangunan vila. Persoalan ini mencakup status pengalian aset, pembongkaran bangunan TPI, hingga akses masyarakat menuju wilayah Bukit Merese. Maya Oktarifa melaporkan.
3: Masyarakat tidak bisa dilalui sekarang ini, karena itu sudah, mana pintu masuknya itu kan ada vila. Secara otomatis masyarakat tidak bisa melalui itu.
4: Status aset daerah yang sebelumnya digunakan sebagai tempat pelelangan ikan TPI yang kini berada di area vila dipertanyakan. Adapun persoalan tersebut mencakup status pengalian aset, pembongkaran bangunan lama hingga akses masyarakat menuju wilayah Merese. Persoalan itu pun disampaikan dalam agenda hearing bersama DPRD Lombok Tengah beberapa waktu lalu. Perwakilan warga Sahbudin menilai pemerintah daerah perlu memberikan kejelasan mengenai status aset, termasuk dokumen atau berita acara terkait pembongkaran bangunan yang sebelumnya berdiri di lokasi tersebut. Menurutnya juga

0: tidak bisa melalui itu. Padahal ada bangunan besar di situ yang anggarannya lumayan ratusan juta.
1: Yang mengaku mengetahui keberadaan bangunan TPI tersebut karena berasal dari wilayah selatan dan masih menyimpan dokumentasi berupa foto kondisi bangunan sebelum berubah fungsi. Sehingga berdasarkan pengamatannya, kawasan yang kini digunakan untuk bangunan pila tersebut sebelumnya merupakan area TPI yang cukup luas, yang memperkirakan sekitar 10 are berada di kawasan tersebut meski angka tersebut masih berdasarkan perkiraan. Sementara dalam hearing tersebut pun ia menilai belum mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai status aset maupun dokumen pembongkaran bangunan.
0: Tidak ada, karena tidak mampu menghadirkan berita acara dalam pembongkaran. Dan mereka tidak mampu juga memberikan sebuah keterangan bahwa status aset ini sebenarnya. Karena akan terus. Nah, mungkin dalam waktu dekat ini kami akan langsung lapor ke kepolisian atau kejaksaan APH lah di situ. Karena ini sudah jelas-jelas ini. Sudah jelas-jelas ini masuk tindak pidana korupsi. Kan ini si aset negara masalahnya. Kan gitu. Nah, apa yang tadi saya sampaikan itu? Agenda hari ini banyak sekali yang tidak tadi seperti BPM. Kenapa BPM tidak hadir? Sementara BPM yang bersurat.
1: Sementara itu keberadaan bangunan di lokasi tersebut dinilai telah ada sejak sekitar 2023. Namun menurut keterangan dalam hearing, bangunan tersebut sebelumnya belum digunakan secara aktif. Persoalan status aset dan akses masyarakat tersebut pun kini masih membutuhkan kejelasan dari pemerintah daerah maupun pihak terkait, termasuk mengenai dasar penguasaan lahan, proses pembongkaran bangunan lama, serta perubahan pemanfaatan kawasan tersebut. Insinerator pengolah sampah di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara ditargetkan mulai beroperasi sebelum Desember 2026. Pemerintah daerah kini menyiapkan operator khusus agar teknologi pengolahan sampah tersebut dapat dioperasikan sesuai standar dan aman bagi lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara, Husnul Ahadi, mengatakan pengoperasian 3 unit insinerator tersebut akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Karena itu, DLH menyiapkan tenaga khusus yang akan mendapatkan pelatihan mengenai prosedur dan teknis pengoperasian mesin. Menurut Husnul, operator tidak hanya dituntut mampu menjalankan mesin, tetapi juga harus memahami tahapan pengolahan sampah, mulai dari proses pemasukan sampah hingga pengoperasian mesin sesuai standar operasional prosedur.
2: Uji baku mutunya sudah dilakukan, sudah masuk. Nah, cuma sekarang kan untuk mempertahankan baku mutu itu tetap standar kan, butuh operator yang memang mampu. Nah, sehingga dilatih dulu sekarang ini. Itu tahapannya.
1: Husnul menambahkan pengoperasian insinerator membutuhkan kompetensi teknis yang memadai. Setiap tahapan harus dilakukan sesuai prosedur, termasuk dalam memasukkan sampah ke dalam mesin. Ia menekankan pengoperasian yang tidak sesuai ketentuan dapat mempengaruhi proses pembakaran dan berpotensi menghasilkan emisi yang tidak memenuhi standar. Karena itu, pelatihan operator dinilai menjadi bagian penting sebelum insinerator digunakan secara penuh. Polres Lombok Timur menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepolisian terhadap warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Kapolres Lombok Timur AKBP Aryakta Gagah Nugraha mengatakan, pendistribusian air bersih dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah Kabupaten Lombok Timur, khususnya PDAM Lombok Timur. Bantuan tersebut menyasar wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses air bersih, termasuk daerah yang saat ini masih dalam proses pemasangan jaringan PDAM. Dikatakan Kapolres, bantuan air bersih akan diupayakan secara rutin selama musim kemarau. Polres Lombok Timur juga berencana mendistribusikan air bersih setidaknya satu kali dalam sepekan kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Kerja juga mungkin ada beberapa ya. Sementara kita drop air bersih, kita koordinasi dengan pemerintah daerah untuk drop air bersih karena memang di sana juga masih proses pemasangan PDAM ya, air bersih dari PDAM. Yang ke depan yang dia saya rencana setiap seminggu sekali minimal paling nggak kita ngirim air bersih ke sana. Ya tentunya kita wujud kepedulian kita dari Polres kepada seluruh masyarakat yang kekeringan di sana untuk setidaknya untuk selama musim kemarau ini kita membantu air bersih.
1: Kapolres menjelaskan kondisi musim kemarau

0: Buat sebagian warga harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu distribusi air bersih diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat hingga memasuki musim penghujan nanti. Dalam pelaksanaannya, kegiatan distribusi air bersih melibatkan anggota Polres Lombok Timur dengan dukungan dan koordinasi bersama pemerintah daerah dan sejumlah pihak terkait. Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Dompu mulai mempengaruhi pola tanam petani. Keterbatasan air membuat sebagian petani memilih mengurangi penanaman jagung dan beralih ke komoditas yang lebih tahan terhadap kondisi kering. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Syahrul Ramadan, mengatakan pemerintah terus mendampingi petani menghadapi anomali iklim melalui PPL dan petugas teknis di lapangan. Ia mengatakan petani kini semakin mampu menyesuaikan pola tanam dengan kondisi alam. Jika sebelumnya lahan sawah setelah panen padi umumnya ditanami jagung, kini sebagian lahan sengaja dibiarkan bero karena tidak memiliki cukup air.
1: Mereka biarkan bero, tidak melakukan penanaman jagung. Nah, di MK1 maupun MK2, bahkan mereka itu cenderung menggunakan kacang hijau dan kacang kedelai. Nah, kalaupun ada menggunakan padi, pasti itu di lahan existing lahan sawah dan ada rembesan air. Nah, di samping itu mereka memilih komoditas horti, Pak. Nah, horti itu rata-rata memilih lokasi di rembesan air, rata-rata di pinggir sungai. Kan tidak mungkin mereka untuk menanam padi, Pak.
0: Pada musim kemarau pertama maupun kedua, sebagian petani memilih kacang hijau dan kedelai untuk membutuhkan air lebih sedikit dibandingkan tanaman lainnya. Penanaman padi tetap dilakukan pada lahan sawah yang memiliki sumber air atau rembesan, sementara tanaman hortikultura dikembangkan di lokasi yang memiliki akses air, terutama di sekitar aliran sungai. Untuk mempertahankan produksi, pemerintah mengoptimalkan bantuan pompa kepada petani. Upaya tersebut diperkuat melalui program irigasi pemompaan dan irigasi perpipaan dari pemerintah pusat. Radi Galib Samsuri dan Josefina Alexandra Virena menjadi juara pertama Bintang Radio 2026 RRI Mataram. Keduanya berhasil unggul setelah tampil dalam grand final yang digelar di gedung Ruarasa Lombok Imersif Edupak Mataram Rabu malam. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Tidak nyangka ya, ini baru pertama kali kita ikut dan alhamdulillah diberi kepercayaan sama RRI Mataram.
3: Radi Galib Samsuri keluar sebagai juara pertama kategori putra, sementara Josefina Alexandra Virena menjadi juara pertama kategori putri. Di kategori putra, juara kedua diraih Hafizul Fadli dan juara ketiga Salman Al-Rashid. Sedangkan Muhammad Subni Muhadi dan Nur Hadi Rizwan Tajuddin masing-masing meraih harapan 1 dan harapan 2. Untuk kategori putri, Rizka Amelia menjadi juara kedua dan Cindy Dewi Anugerah juara ketiga. Niputu Apriliani Putri meraih harapan 1, sementara Baik Fatina Asadatin Najwa menjadi harapan kedua. Kemenangan tersebut menjadi pengalaman pertama Radi mengikuti ajang Bintang Radio.
2: Pertama sih tidak nyangka ya, ini baru pertama kali kita ikut dan alhamdulillah diberi kepercayaan sama RRI Mataram untuk mewakili RRI Mataram. Untuk persiapan besok sih, pertama kita latihan lebih maksimal lagi dan benar-benar mematangkan apa yang akan dibawakan ke depannya sih.
3: Hal serupa disampaikan Josefina, yang mengaku senang dan bersyukur mendapatkan kepercayaan menjadi juara pertama kategori putri.
4: Pastinya perasaannya senang banget dan juga puji Tuhan bisa dipercayakan oleh RRI Mataram sebagai pemenang juara satu kategori putri. Berterima kasih juga buat teman-teman semua yang udah vote Alexa. Semoga kedepannya saya bisa mewakili RRI Mataram di tingkat selanjutnya dengan baik.
3: Sementara itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi gelaran Bintang Radio RRI Mataram 2026. Pemerintah menilai kegiatan ini menjadi wadah penting untuk menemukan dan mengembangkan talenta muda khususnya di bidang seni vokal. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB, Samsul Hadi, mengatakan kegiatan yang digelar RRI tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia termasuk potensi non-akademik pelajar.
5: Menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menginisiasi ajang menemukan bakat-bakat sehingga kemudian ditemukan Bintang Radio ya. Ya tentu ini adalah bagian yang tidak terpisahkan juga dari apa yang menjadi misi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diampu oleh Dinas Pendidikan, pengembangan sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia itu ya termasuk kita mengembangkan bakat yang non sifatnya non akademik.
3: Menurutnya ajang seperti Bintang Radio dapat menjadi ruang bagi siswa mengasah kemampuan, membangun kepercayaan diri dan memotivasi diri untuk berprestasi, sehingga sekolah diminta memberikan dukungan kepada siswa untuk mengikuti berbagai ajang pengembangan bakat.
0: Sebelum hari warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Gubernur NTB

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksi.

0: aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

0: bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
1: Kamu yang enggak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu.

Pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda juga di hari ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Saya Nurul Inayah, izin pamit undur diri, dan dari Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya.

0: Apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri ataupun

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: 1.
1: 91,4 MHz per satu RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi Pro Dangdut Goyang Kakak. Siang hari ini kami di program Pro Dangdut menemani aktivitas Anda hingga 16 sore nanti, dan beberapa lagu sudah kita perdengarkan di kesempatan siang hari ini. Selamat siang untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Dan kita lanjutkan untuk lagu berikutnya di program Pro Dangdut. Lagu berikutnya dari Gea Michi dengan judul lagu Mantan Kekasih, dirilis tahun 2018.

0: aja nari to lele kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: beli masker aku dong nih, bantuin ibu-ibu kompleks ini.
1: Emang aku lagi cari masker, tapi yang kayak gini nih, model dan warnanya yang spesial gitu.
0: Mau model gimana? Ayo, ayo kasih tahu, warnanya kayak apa? Saya ready kan.
1: Yang kayak gini.
0: Oh, yang itu import. Menang mahalnya doang karena mereknya. Udah, yang ini aja, bayar langsung, barangnya jadi. Hai, sini.
1: Tapi kan gengsinya dong. Kan masker sekarang udah jadi mode, gaya hidup. Jadi harus selalu up to date. Kan dipakai tiap hari.
0: Terus menurut kamu masker daganganku gak keren, gak kekinian? Lihat dong nih, lihat.
1: Iya, intinya pakai masker kan, itu yang penting. Karena pakai masker artinya kita berperan bagi negara ini. Dengan selalu

0: selalu patuhi protokol kesehatan.
1: Nah, bener tuh bener. Apalagi kalau pakai masker buatan dalam negeri. Artinya kita membantu UMKM kita, membantu sesama warga negara, saling bahu-membahu di era pandemi ini. Bela negara namanya.
2: Iya, iya. Nggak jadi deh beli masker impor. Mana-mana maskermu? Nih, aku borong.
1: Asyik, gitu dong.
3: Bangga buatan Indonesia.

Tinta emas sejarah bangsa ini telah menuliskan peran pemudi dalam ikut berperan sebagai penyuara lagu kebangsaan Indonesia Raya pada Kongres Pemuda II tahun 1928. Lagu karya Wage Rudolf Supratman dinyanyikan pertama kali oleh Dolly Salim yang memiliki nama lengkap Theodora Atia Salim, lahir 26 Juli 1913. Dolly Salim baru berusia 15 tahun. Dolly sempat menolak untuk diajak datang ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta, tempat Kongres Pemuda berlangsung. Adalah Joanna Tumbuan, kawan Dolly dari Minahasa, yang berhasil membujuk Dolly hadir kala itu. Putri pahlawan nasional Agus Salim ini tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Namun mental dan sikap berani Dolly teruji. Dolly duduk di barisan paling depan, tidak ada panggung, sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin yang datang. Dan lagu Indonesia Raya pun berkumandang untuk pertama kali.

0: Saudara peringat dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan untuk beberapa sajian lagu di sore hari ini, kita akan dengarkan dulu untuk kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali." Hadis riwayat Ahmad.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Saudara pendengar dimanapun anda berada, program Pro Dangdut Goyang Kakak menemani aktivitas anda di kesempatan sore hari ini. Dengan program Pro Dangdut, kami buka jalur CSM untuk anda yang ingin requestan lagu dangdut di 0822 3494 5100. Sekmi masih temani anda sekitar 24 menit lagi menemani aktivitas anda di program Pro Dangdut sore hari ini yang cukup cerah wilayah Bima dan sekitarnya. Satu koleksi lagu dangdut dari milik nya Siti Badriah dengan judul lagu Astaghfirullahalazim, dirilis tahun 2018. Dan lanjut lagu berikutnya dari Roma Irama dengan judul lagu Nafsu Serakah, dirilis tahun 2021.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Saudara peningan dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk beberapa sajian lagu menemani aktivitas Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Sukmi masih hadirkan lagu dangdut, satu lagu terakhir menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Dan tentunya juga karena waktu sudah tinggal beberapa menit lagi, saya Sukmi bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana, Sukmi akan kembali hadir pada pukul 17.50 menit dengan kami hadirkan program sore nanti dengan Mutiara Sore. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: 1.
1: Bosian mengatakan masa akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran daerah dan juga kondisi di lapangan.
0: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Potret Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, benar. Sore hari ini di pukul 16.07, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Sore hari ini di Beranda Astacita, kami ingin mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke SMA 3 Mataram. Ada tim di sana dari SMA 3 Mataram yang berhasil melaju ke babak final ajang Be Brave yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan juga Inovasi Nasional. Tim ini menjadi salah satu dari 21 finalis nasional yang bertahan setelah melewati rangkaian seleksi dan juga pengembangan produk riset. Ketua tim perwakilan finalis Be Brave SMA 3 Mataram, Muhammad Khairan Rafi, mengatakan bahwa proses seleksi Be Brave ini tidak dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Tetapi setiap sekolah di Indonesia memiliki kesempatan untuk mendaftarkan timnya melalui mekanisme pendaftaran yang disediakan oleh penyelenggara. Diceritakan olehnya bahwa pertama diseleksi secara administrasi, kemudian semua sekolah di seluruh Indonesia ini bisa membuat timnya masing-masing untuk mendaftar di Be Brave. Nah, setelah lolos pendengar secara administrasi, peserta mengikuti tahap bootcamp secara daring. Dalam tahap ini, peserta kemudian mendapatkan pembekalan dari BRIN mengenai riset sebelum diminta menyusun proposal penelitian. Nanti kita akan kembali masih dari informasi seputar tim SMA N3 Mataram yang melaju ke babak final ajang Be Brave.

Nah, pendengar, setelah mengajukan proposal, proposalnya kemudian kembali diseleksi untuk menentukan tim yang berhak untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Di tahap kedua, peserta yang lolos mulai mengembangkan produk riset berdasarkan proposal yang nantinya akan mendapatkan pendampingan dari mentor dari BRIN. Hairen juga menjelaskan bahwa

Dari peserta yang jumlahnya mencapai ribuan di tahap awal, persaingan kemudian mengerucut menjadi 21 tim. Finalis tersebut terbagi dalam 3 klaster, yakni ada sains, kemudian sosial, dan teknologi, termasuk teknologi dan rekayasa, dan masing-masing klaster terdiri atas 7 tim. Setelah bootcamp, ada seleksi proposal di tahap kedua. Tersisih 7 tim di masing-masing bidang, ada 3 bidang, jadi totalnya 21 tim. Nah, ini sesuai yang diceritakan oleh Hairan. Tim dari SMA N3 Mataram masuk dalam klaster teknologi dan juga rekayasa. Mereka mengembangkan inovasi bersama Smart MFC, sebuah perwarupa reaktor bioremedisasi untuk membantu pengolahan awal limbah cair tahu dengan memanfaatkan sedimen mangrove dan juga sistem biofilm. Inovasi ini pendengar berangkat dari persoalan limbah cair tahu yang berpotensi mencemari lingkungan apabila langsung dibuang. Nah, melalui Smart MFC ini, limbah terlebih dahulu diproses dalam reaktor sehingga diharapkan kualitasnya dapat dipantau sebelum mencapai lingkungan. Di dalam reaktor tersebut berlangsung proses bioelektrokimia yang menghasilkan listrik dalam skala mikro. Sistem ini kemudian dilengkapi dengan sensor Internet of Things untuk memantau perubahan total dissolved solids dengan tegangan melalui dashboard yang berbasis web. Jadi menurut Hairan bahwa Smart MFC ini tidak dirancang sebagai alat pengolahan limbah. Sistem tersebut menggabungkan pengolahan awal limbah, pemantauan secara digital, serta pengembangan mikroenergi dalam satu sistem. Saat ini pendengar, tim dari SMA N3 Mataram telah berada pada tahap final dan akan mengikuti rangkaian kegiatan nasional di Jakarta pada 12 hingga 24 September 2026. Pada babak tersebut, 7 tim dari masing-masing klaster akan memperebutkan posisi juara. Hairan menjelaskan bahwa setiap finalis nantinya akan mendapatkan penghargaan. Namun predikat juara akan diberikan kepada peringkat utama, kedua, dan ketiga, yang juga memperoleh piala serta uang pembinaan. High Crush Fiber.

0: sampah induk ya.
1: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah.
0: Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
1: yang apa. Memilah itu mereka sendiri juga.
0: Iya. Jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana? Karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
1: Oh iya.
0: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es
1: jadi
0: begitu.
1: Itu yang harus disampaikan.
0: Ya, sosialisasi seperti itu.
1: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
0: Iya, memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah.
1: Iya.
0: Karena dari sisi sampahnya, sampahnya timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasi ya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
1: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
0: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa, ada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak awal, sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis, kemudian ya kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali,
0: terima
1: lagi
0: kasih.
1: Sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup. Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sarjana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah di Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di akhir pekan ya, Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya Pak ya, ada plastik, ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya Pak Agus.
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya Pak ya?
4: Iya betul, iya. Jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia yang di di bawah naungan Pegadaian. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi. Iya.
4: Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Wisata edukasi.
4: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan
3: edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Pengelolaan
4: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya. Itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari plastik ya,
4: terus tempat minum juga ada, tempat tisu itu juga ada di sana,
3: tempat gelas mungkin ya Pak,
4: tempat gelas
3: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah. Kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau. Iya.
4: Dan untuk
3: maggotnya
4: nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti ekonomi sirkuler ya. Dari ayam kembali ke ayam lagi.
4: Iya, betul.
3: Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang bank sampah sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, bank sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Asia Cita Berjaringan, persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif, salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim jengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng, kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim jengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim. Ya, itu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Di balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
3: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah. Dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, eco brick, dan lain-lain.
2: Nah, pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai, dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: kalau masalah guru memang krusial sekali ya, di mana-mana terjadi defisit dari guru yang ada.
1: Kalau kita fokus bicara sampah yang diakibatkan oleh hotel, sesungguhnya hotel restoran hanya berkontribusi 21% dari seluruh sampah di Bali.
2: Selamat sore pendengar, Kabupaten Buleleng masih mengalami kekurangan guru di sejumlah sekolah, termasuk guru agama Hindu yang tersebar di 48 sekolah. Pemkab Buleleng sementara menyiasatinya dengan retribusi guru sembari menunggu pengusulan formasi. Sementara itu, sektor hotel dan restoran disebut menyumbang sekitar 21% dari sumber sampah di Bali. PHRI Bali mengingatkan penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan sektor pariwisata. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Kamis 7 September 2026. Bersama saya, Henny Batalia. Kabupaten Buleleng masih mengalami kekurangan guru di sejumlah sekolah, termasuk guru agama Hindu yang tersebar di 48 sekolah. Pemkab Buleleng sementara menyiasatinya dengan retribusi guru sembari menunggu pengusulan formasi.
0: Di mana-mana terjadi defisit dari guru yang ada.
3: Kabupaten Buleleng masih mengalami kekurangan guru, termasuk guru agama Hindu yang terjadi di 48 sekolah. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Buleleng karena kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah belum sepenuhnya terpenuhi. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan persoalan kekurangan guru menjadi masalah krusial yang terjadi di berbagai sekolah. Untuk sementara, kekurangan guru agama Hindu akan disiasati dengan memanfaatkan guru dari sekolah terdekat sembari menunggu pengusulan formasi guru melalui BKPSDM Buleleng.
0: Kalau masalah guru memang krusial sekali ya, di mana-mana terjadi defisit dari guru yang ada. Sebenarnya yang satu ini defisit atau kekurangan guru di guru agama ini kita bisa cek juga. Jadi ini yang kita siasati nanti sambil menunggu formasi, pengusulan formasi dari BKPSDM untuk guru agama.
3: Sujidre menjelaskan guru dari sekolah terdekat dapat ditugaskan untuk membantu memenuhi kebutuhan pembelajaran di sekolah yang mengalami kekurangan guru. Langkah tersebut dilakukan sebagai solusi sementara hingga formasi guru agama yang dibutuhkan dapat diusulkan. Menurut Sujidre, Pemkab Buleleng tidak dapat mengatasi kekurangan guru melalui perekrutan tenaga kontrak. Kebijakan pemerintah saat ini tidak lagi memperbolehkan penerimaan tenaga kontrak.
0: Karena kita tidak boleh sekarang menerima tenaga kontrak. Harus disesuaikan dengan paling tidak P3K. Jadi ini yang kita siasati nanti mungkin di sekolah yang terdekat, kemudian bisa guru itu bisa di itu yang dilakukan oleh para dinas pendidikan. Pokoknya yang namanya kontrak-kontrak sekarang udah ada.
3: Sementara itu, Kepala Distrikpora Buleleng Inde Bagus Gede Surya Barata mengatakan pihaknya akan melakukan pemetaan kembali terhadap kebutuhan guru di setiap sekolah. Guru yang jam mengajarnya belum terpenuhi nantinya dapat ditugaskan mengajar di sekolah lain yang masih mengalami kekurangan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Sementara itu, LBH Apik Bali dan Akademisi Undiknas mendorong penguatan pencegahan kekerasan berbasis gender melalui edukasi dari lingkungan keluarga hingga masyarakat desa.
4: Kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual di Bali masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Stigma, rasa malu, serta minimnya pemahaman terhadap regulasi membuat sebagian korban maupun penyintas masih enggan melaporkan kasus yang dialami. Direktur LBH Apik Bali Luhputu Anggraini kepada RRI menyampaikan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UUTPKS telah mengatur perlindungan hingga pemulihan korban. Namun, pemahaman masyarakat terhadap hak dan mekanisme pendampingan masih perlu diperkuat, khususnya di tingkat desa.
5: Secara substansi hukum itu sudah sangat lengkap ya. Banyak sekali undang-undang nasional yang sudah mengatur melindungi para korban ini. Cuma mungkin banyak yang belum tersosialisasikan. banyak yang belum tahu.
4: Sementara itu, Kepala Pusat Studi Undiknas Gumtini Gorda menilai penanganan kekerasan berbasis gender tidak cukup dilakukan setelah terjadi kasus, tetapi perlu diperkuat melalui langkah pencegahan. Menurutnya, edukasi mengenai kesetaraan gender perlu dimulai dari keluarga dan diperkuat melalui kolaborasi berbagai lembaga, termasuk lingkungan pendidikan dan masyarakat.
6: Yang terpenting sebenarnya bukan di perguruan tinggi, tetapi di sekolah pertama dan utama, di keluarga. Bagaimana orang tua itu tidak lagi membedakan dalam sisi edukasi terkait anak perempuan dan anak laki-laki. Harusnya anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama dilibatkan untuk memahami apa itu gender.
4: Penguatan edukasi hukum kepekaan masyarakat di tingkat desa serta pendidikan kesetaraan gender sejak keluarga dinilai penting untuk membangun lingkungan yang lebih aman dan mencegah kekerasan berbasis gender. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.

0: Singaraja. Pendengar, sektor hotel dan restoran disebut menyumbang sekitar 21% dari sumber sampah di Bali. PHRI Bali mengingatkan penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan sektor pariwisata.
1: Hotel restoran hanya berkontribusi 21% dari seluruh sampah di Bali.
2: Sampah di Bali berasal dari berbagai aktivitas termasuk rumah tangga dan sektor pariwisata.

0: Bali. Menurut Cok Aca, angka tersebut menunjukkan penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada hotel dan restoran. Ia menyebut jika seluruh sampah dari sektor tersebut dapat dikelola, Bali tetap belum terbebas dari sampah.
1: Sebenarnya, kalau kita fokus bicara sampah yang diakibatkan oleh hotel, sesungguhnya hotel restoran hanya berkontribusi 21% dari seluruh sampah di Bali. Kalaupun hotel dan restoran bisa menyelesaikan masalahnya, belum tentu juga Bali ini akan bebas dari sampah.
0: Cok Aca mencontohkan sampah rumah tangga yang terbawa saat terjadi banjir. Kondisi tersebut menunjukkan sampah dari lingkungan permukiman turut menjadi bagian dari masalah yang perlu ditangani.
1: Kalau kita melihat waktu banjir dulu, itu tidak ada sampah dari hotel yang lain. Bahkan itu sampah-sampah dari rumah tangga yang dibungkus atas kresek. Jadi saya kira penyelesaian masalah sampah di Bali tidak cukup hanya hotel dan restoran menyelesaikan, tapi kita semua harus ikut menyelesaikan.
0: Karena itu Cok Aca mendorong penanganan sampah dilakukan bersama oleh masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya upaya menjaga kebersihan Bali perlu menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan hanya sektor pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, terutama transportasi laut. Menurutnya, keselamatan dan konektivitas harus berjalan beriringan agar mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan tetap terjaga. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Kami Perhubungan Nasional 2026 mengangkat tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju.
4: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menegaskan keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi. Iqbal menyampaikan hal itu saat membacakan sambutan Menteri Perhubungan pada upacara Hari Perhubungan Nasional 2026 di lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB Kamis 17 September. Iqbal mengatakan tantangan sektor transportasi semakin kompleks, mulai dari bencana alam, erupsi gunung api, gangguan penerbangan hingga kecelakaan transportasi. Dalam kondisi tersebut, insan perhubungan diminta berani menghentikan operasi ketika situasi tidak aman. Namun,

Iqbal menegaskan transportasi bukan sekedar soal kendaraan dan infrastruktur. Transportasi menjadi penghubung masyarakat dengan sekolah, rumah sakit, pusat ekonomi hingga pasar. Karena itu, pemerintah mendorong

0: pemerintah desa, sentra produksi minyak pasar, rumah dengan sekolah dan rumah sakit. Kita mempertemukan keluarga, membuka kesempatan kerja, membawa bahan pangan, menggerakkan industri serta menghadirkan kegiatan sampai ke wilayah 3T. Itulah sebabnya transportasi tidak dapat dipandang sebagai urusan kendaraan dan infrastruktur saja.
1: Pemerintah berharap penguatan keselamatan dan konektivitas mampu menghadirkan layanan transportasi yang semakin aman, cepat dan merata bagi masyarakat. Momentum bulan keselamatan transportasi juga diharapkan menjadi pengingat bahwa keselamatan harus menjadi budaya dalam setiap layanan transportasi.
2: Mendengar, Dinas Perhubungan bersama Satlantas Polres Buleleng menyiapkan kajian teknis dan survei lapangan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di kawasan Simpang Srikandi.

0: Polres Buleleng Ibtu Nyoman Supriawan mengatakan kepadatan terjadi sering meningkatnya volume kendaraan, terutama saat pelajar dan masyarakat beraktivitas pada pagi hari.
1: Di simpang-simpang ataupun di depan-depan sekolah, kami melaksanakan bersama mitra kami, Dinas Perhubungan.

0: menggunakan kendaraan bermotor menuju ke tempat-tempat sekolah karena akses jalan yang sangat kecil, maka rawan terjadi krodit atau macet di persimpangan.
1: Ia menambahkan petugas juga melakukan rekayasa pengaturan lalu lintas di sejumlah titik untuk mengurangi kemacetan. Masyarakat diimbau mengatur waktu perjalanan menggunakan alternatif berjalan kaki jika jarak memungkinkan serta mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan. Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, Co. Aditya, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satlantas untuk menempatkan personil di simpang yang rawan kemacetan.
2: Mas, setiap pagi situasi jalan tersebut memang agak ramai karena jam-jam mereka berangkat sekolah, kemudian juga untuk mereka kerja, sehingga memang tumpukan volume kendaraan cukup meningkat di jam-jam tersebut. Nah, kemudian kami sudah melaksanakan koordinasi dan juga pemetaan terkait dengan penempatan personil di simpang-simpang yang memang rawan terjadinya kemacetan, yaitu di simpang Raya.
1: Dinas Perhubungan juga mengkaji peningkatan pengaturan lampu lalu lintas atau kontroler di kawasan Simpang Srikandi. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menyesuaikan durasi lampu merah dan hijau berdasarkan volume kendaraan pada pagi, siang maupun sore hari. Co. Aditya menyebut peningkatan kontroler di kawasan tersebut ditargetkan dapat dilaksanakan pada 2027. Selain itu, pihaknya mendorong sekolah dan orang tua untuk turut mengatur waktu keberangkatan guna membantu mengurangi kepadatan kendaraan. Masyarakat juga diingatkan untuk melengkapi dokumen kendaraan, memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Berita olahraga. Berita olahraga.
4: Sebanyak 85 siswa SMP dan SMA di 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng mengikuti pemanduan bakat panjat tebing sebagai persiapan menghadapi Porprov Buleleng 2026.
5: Untuk kemajuan olahraga Buleleng, sehingga pada akhirnya Buleleng tetap menjadi barometer olahraga di Bali.
6: Sebanyak 85 siswa SMP dan SMA dari 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng mengikuti sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing 2026 pada Rabu 16 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi babak final Buleleng Climbing Competition Cup untuk tingkat SD serta pra-porprov Kabupaten Buleleng untuk tingkat SMP dan SMA sederajat yang dijadwalkan berlangsung 19 hingga 20 September 2026 mendatang. Selain siswa, kegiatan yang digelar Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Pemkab Buleleng ini juga melibatkan 30 guru PJOK se-Kabupaten Buleleng. Sosialisasi diberikan untuk memperkenalkan olahraga panjat tebing sekaligus mendorong sekolah membuka ruang pembinaan dan ekstrakurikuler bagi siswa yang memiliki minat di cabang olahraga tersebut. Sekretaris FPTI Buleleng KD Asadi Putra SPD mengatakan pemanduan bakat dilakukan untuk memetakan potensi siswa sekaligus menyiapkan regenerasi atlet panjat tebing Buleleng. Menurutnya dukungan sekolah sangat diperlukan agar siswa yang memiliki minat dan bakat mendapatkan ruang untuk berkembang.
7: Kegiatan pemanduan bakat ini kita pandu mereka peserta dari siswa para masing-masing sekolah untuk dipandu bakat sehingga nantinya kita memiliki penilaian tersendiri apakah siswa tersebut memiliki minat dan bakat yang nantinya akan mereka bertempur di kegiatan pra-pro-prof dan berbarengan dengan kegiatan Buleleng Climbing Community Cup di tanggal 19 sampai dengan 20 September 2026.
6: FPTI Buleleng juga mendorong guru PJOK aktif mengenalkan panjat tebing kepada siswa. Hal ini didukung dengan

0: olahraga di lingkungan sekolah. Keterlibatan guru diharapkan tidak hanya berdampak pada panjat tebing, tetapi juga berbagai cabang olahraga lainnya.
1: Untuk guru PJOK paling tidak ya kita berharap bagaimana bisa berperan aktif untuk memajukan olahraga. Tidak hanya panjat tebing saja, semua cabang olahraga yang ada.

0: bisa ikut berkontribusi aktif untuk kemajuan olahraga buleleng. Sehingga pada akhirnya buleleng tetap menjadi barometer olahraga di Bali.
1: Secara keseluruhan, rangkaian sosialisasi dan pemanduan bakat Panjatubing 2026 dari tingkat SD hingga SMA diikuti 413 siswa. Khusus kegiatan yang berlangsung saat ini, pemanduan bakat difokuskan pada 85 siswa SMP dan SMA dari 9 kecamatan sebagian dari persiapan menuju Praporprov Kabupaten Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Sementara itu, jelang Porprov Bali 2027, KONI Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD Perubahan 2026 dan APBD Induk 2027.
3: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
4: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, KONI Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum KONI Buleleng IGD Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
3: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
4: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, KONI Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
3: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 900-an ya. Perkiraan kita juga mungkin masih seputaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027, sebelum pelaksanaan Porprov kita juga akan melaksanakan TC, tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga.
4: Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, KONI Buleleng menggunakan

0: ini. Dari Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Pendengar, Bali United berhasil memulai kompetisi Super League 2026-2027 dengan dua kemenangan beruntun. Meski berada di puncak klasemen, pelatih Johnny Jansen mengingatkan timnya untuk tetap menjaga fokus dan konsentrasi hingga pertandingan berakhir.

mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan catatan positif. Serdadu Tridatu kini berada di puncak klasemen setelah mengamankan 6 poin dari 2 pertandingan melalui kemenangan atas PSS Sleman 2-1 dan Isin Mulang Kalteng FC 4-1. Hal tersebut menjadi modal penting bagi Bali United dalam menjalani kompetisi musim ini. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen menyebut 2 kemenangan ini merupakan hasil dari proses dan kerja keras tim yang terus berkembang sejak pramusim.

0: sempurna, Joni tetap mengingatkan para pemain untuk menjaga konsentrasi dan mental hingga pertandingan berakhir. Hal ini menyusul dua laga awal Bali United yang sama-sama diwarnai kebobolan pada menit-menit akhir.
1: So, the mentality is on this one really good because they

0: soal dua pertandingan terakhir, maka saya sampaikan bahwa kita sudah melakukannya dengan baik. Bali United FC akan melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027 dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada pekan ketiga kompetisi. Laga tandang tersebut akan berlangsung di Stadion Segidi Samarinda Minggu 20 September 2026 pukul 16.30 WITA. Reporter RRI Denpasar Oscar Tut melaporkan.
1: Dan pendengar Banjir Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, Kabupaten Buleleng masih mengalami kekurangan guru di sejumlah sekolah, termasuk guru agama Hindu yang tersebar di 48 sekolah. Pemkab Buleleng sementara menyiasatinya dengan retribusi guru sembari menunggu pengusulan formasi. Sementara itu, sektor hotel dan restoran disebut menyumbang sekitar 21% dari sumber sampah di Bali. PHRI Bali mengingatkan penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan sektor pariwisata. Dari Studio Pos 1 RRI Singaraja, saya Hedi Batalia mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali untuk pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan sore hari ini, Sukmi kembali hadir di ruang negara Anda dengan kami hadirkan Mutiara Sore untuk edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Sukmi temani aktivitas Anda di sore hari ini hingga nanti pada pukul 19 malam. Untuk informasi pendengar, untuk hari ini kumandang azan maghrib nantinya pada pukul 18.03 menit. Kita sudah dibuka dengan satu koleksi lagu pop Bima dengan satu koleksi lagu dengan judul Sama Dewa A. Semoga menginspirasi untuk Anda semuanya. Dan lagu ini mengisahkan perjuangan kita hidup di dunia ini sampai ajal datang atau ajal tiba. Baik, kita akan lanjutkan untuk sore hari ini di Mutiara Sore dengan menghadirkan beberapa lagu di tembang islami. Ya, dan pendengar, kita perdengarkan untuk pengajian Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 1 hingga 8 dibacakan oleh Qori'ah Baik Nur Rahmi Amelia. Kita dengarkan bersama.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan Maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Maghrib.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu.

0: 101.
1: Saudara peringat di mana pun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini di Mutiara Sore, kami hadirkan untuk Anda beberapa sajian lagu religi di ruang dengar Anda. Untuk lagu berikut dari Almanar dengan judul lagu Narkoba, dan disusul dengan lagu-lagu lainnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyaut.
2: Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
1: Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 101.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi dari Sumbawa terkait perluasan RSUD Asyifa tunggu keputusan Bupati. Rencana perluasan fisik Rumah Sakit Umum Daerah Asyifa Kabupaten Sumbawa Barat masih menunggu keputusan Bupati setelah tim teknis menyelesaikan kajian terhadap sejumlah opsi lokasi pengembangan gedung. Pemerintah daerah KSB bersama manajemen RSUD Asyifa akan membahas hasil kajian tersebut pada awal pekan ini. Rapat itu pun akan menentukan lokasi yang paling memungkinkan sebelum pemerintah menyusun rancangan induk atau master plan pengembangan rumah sakit. Direktur Asyifa KSB Andi Suhairi menyampaikan bahwa tim teknis telah menuntaskan analisis terhadap beberapa alternatif lokasi di dalam dan di sekitar kompleks rumah sakit. Hasil analisis itu siap dipaparkan kepada Bupati Sumbawa untuk mendapatkan arahan mengenai lokasi pengembangan. Pendengar, manajemen rumah sakit bersama tim teknis menyiapkan sejumlah pilihan lokasi. Opsi tersebut mencakup area depan, sisi kiri, sisi kanan, hingga bagian belakang kompleks RSUD Asyifa. Tim tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan lahan, mereka juga mengkaji aspek teknis, regulasi, konektivitas antar bangunan, utilitas rumah sakit, serta efisiensi pembangunan. Kajian tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan lokasi pengembangan yang dapat memenuhi standar pelayanan rumah sakit. Pendengar, Andi mengatakan pemerintah sebelumnya menargetkan pembangunan perluasan melalui APBD Perubahan 2026. Opsi awal mengarah pada pembangunan di area depan rumah sakit yang berada di seberang jalan raya. Namun rencana tersebut menghadapi sejumlah kendala regulasi dan kelengkapan dokumen teknis. Kondisi itu membuat pelaksanaan pembangunan fisik berpotensi bergeser ke APBD murni 2027. Salah satu persoalan utama muncul karena lokasi perluasan di bagian depan terpisah oleh jalan raya. Jadi kondisi tersebut berkaitan dengan standar pelayanan dan persyaratan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan serta Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS. Pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Informasi dari Sumbawa tadi juga menuntaskan kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di sore jelang malam hari ini dengan kami hadirkan Mutiara Sore dengan menghadirkan beberapa tembang islami di ruang dengar Anda. Sukmi yang bertugas akan pamit undur sesaat kebersamaan Sukmi 4 menit ke depan dengan menghadirkan lagu terakhir di sesi terakhir untuk Mutiara Sore. Sukmi yang bertugas pamit undur, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RR.
2: Real kesemutan atau parestesia merupakan sensasi rasa geli terbakar atau seperti tertusuk jarum yang terjadi akibat gangguan pada jalur saraf sensorik. Terjadi karena posisi tubuh yang menekan saraf dalam waktu yang lama, seperti duduk bersila terlalu lama atau tangan tertindih pada saat tidur. Kesemutan terjadi karena sinyal listrik pada saraf terhimpit atau kaget saat tertekan dilepaskan, sehingga mengirimkan sinyal secara bersamaan ke otak. Kesemutan normal akan mereda secara perlahan saat posisi tubuh sudah diubah atau diluruskan. Pendengar, jika terjadi terus-menerus tanpa sebab yang jelas, kesemutan bisa menjadi tanda penyebab penyakit seperti diabetes, saraf kejepit, atau kekurangan vitamin B1, B6, B12. Kesemutan mendadak di satu sisi tubuh atau separuh badan patut diwaspadai sebagai gejala awal stroke ringan. Dan segera periksakan diri ke dokter jika kesemutan diikuti oleh rasa nyeri hebat, lemah otot, atau mati rasa yang mengganggu aktivitas.

masih bersama kami di Pro 1 RRI Mataram pukul 19.14. Ya, malam hari ini tentunya untuk Anda pendengar setelah seharian beraktivitas, doa dan harapan kami agar Anda tetap dalam keadaan sehat ya. Tetap bisa melakukan kegiatan, aktivitas, dan juga melakukan hal-hal positif demi kebahagiaan diri sendiri, keluarga, dan orang-orang terdekat pastinya. Setiap hari adalah hari yang baru, hari yang kita jalani dengan semangat dan perjuangan tentunya. Tidak akan sama tentunya, hari demi hari yang kita lewati dengan beragam tantangan yang kita hadapi. Tapi yang pasti ketika kita melewatinya dengan ikhlas dan penuh dengan dibarengi dengan doa, pastinya insya Allah segalanya akan bisa kita lewati dengan lebih mudah. Baik pendengar, menemani aktivitas Anda di malam hari ini, sebuah informasi dari Kabupaten Lombok Tengah. Pengelola air terjun Gunung Janggot di Dusun Seganteng, Desa Iberik, Kecamatan Batu Kuliang Utara, Lombok Tengah, ini membantah adanya laporan kehilangan ban sepeda motor wisatawan di kawasan objek wisata tersebut. Bantahan ini disampaikan menyusul beredarnya video di media sosial memperlihatkan kondisi sepeda motor wisatawan dengan bagian ban depan yang disebut hilang. Video berdurasi sekitar 30 detik ini kemudian ramai mendapat tanggapan dari warganet. Ketua Pengelola Air Terjun Gunung Janggot, Humaili, mengatakan bahwa pihaknya tidak menerima satupun laporan dari pengunjung terkait kehilangan yang terjadi pada Senin 14 September tersebut. Menurutnya dirinya bersama sejumlah pengelola tetap akan melakukan penjagaan seperti biasa sepanjang hari. Namun tidak ditemukan kejadian kehilangan maupun laporan dari wisatawan. Humaili menjelaskan bahwa kawasan air terjun Gunung Janggot memiliki beberapa akses masuk. Salah satunya berada di wilayah desa Stiring. Nah, pada akses tersebut, menurut dia belum ada petugas yang berjaga. Karena itu pengelola belum dapat memastikan apakah kejadian yang ditampilkan dalam video tersebut benar terjadi di area yang berada di dalam pengawasan mereka atau termasuk lokasi dan kronologi kejadian yang berada di luar wilayah tersebut. Humaili juga menanggapi bahwa munculnya beberapa komentar warganet mempertanyakan sistem keamanan dan penjagaan pengendaraan pengunjung. Ia minta informasi mengenai kejadian di kawasan wisata dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pengelola. Ia menilai klarifikasi penting agar informasi yang beredar tidak menimbulkan persepsi keliru terhadap keamanan air terjun Gunung Janggot. Terlebih, air terjun Gunung Janggot tidak hanya menjadi destinasi wisata, tapi juga menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat sekitar. Ia berharap informasi mengenai kawasan wisata tersebut disampaikan secara berimbang, mengingat pemberitaan maupun informasi yang viral di media sosial dapat mempengaruhi kepercayaan wisatawan dan juga aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Meski membantah menerima laporan kehilangan, pengelola tetap berkomitmen meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung. Wisatawan juga diimbau untuk segera melaporkan kepada petugas apabila mengalami kehilangan ataupun kejadian yang tidak diinginkan selama berada di kawasan wisata.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sekitar pukul 19.26 menit saat dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya benar, Rahmadian dengan Pesona membawa kita di menit ke-55 dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa jalan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, nanti kami akan ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan berita nasional dari Politika Jakarta. Dan usai berita nasional nanti akan ada rekan saya Andi Sandi yang akan menggantikan tugas saya untuk bersiar sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit undur diri, tetap sehat untuk kita semua, tetap menjadi orang baik, dan pastikan Anda melewati hari-hari dengan hal-hal yang positif dan pastinya bermanfaat untuk semua orang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Dengar inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Agar pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dengan saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan lengkapnya.
4: Berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakal etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang. Jadi ini lebih ke kasusistik ke Bapak Presiden.
3: Iya benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Tugan Javandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari, dan kadang-kadang dalam sehari itu dalam jam yang sama laporannya sama di titik berbeda, jadi harus berbagi gitu. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetung kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya udah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, bukan hanya ada satu, itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000 feet.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nahkoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nahkoda tersebut telah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nahkoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk Western Corridor atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, jadi usahanya saat ini adalah pertolongan pada penumpang atau pengumpul yang ini yang men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada
11: hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Umanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan

0: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Markoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
3: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris mengatakan, orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
2: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini enggak demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau tidak menerima MBG atau tanah.
3: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
4: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting ya, kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya enggak, tetap aja orang akan racun.
3: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
5: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
6: Betul, Pak.
5: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
6: Tidak ada, Pak.
5: Tidak ada geser ke Gus Alek?
6: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 Amerika Serikat dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 Amerika Serikat diambil $543.000 Amerika Serikat yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000.

0: Amerika Serikat. Sisanya sebanyak 362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
1: Iya Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
2: iya Pak,
1: belum sempat bergeser.
2: Belum.
1: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
2: Betul.
1: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
2: Bapak.
1: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
2: Gus Yakut.
1: Gus Alek.
2: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
0: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
3: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan
1: tahun
3: 2024. 550
1: cash.
3: Ya, 1 juta ambil.
1: Jogja, Pak. Rumah di Jogja.
3: Ya.
1: Perolehannya tahun
3: 2024.
1: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
3: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1 M lebih dikit.
1: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
3: Dari percepatan.
1: Dari percepatan juga.
0: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
5: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
4: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terlepaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Andi Suhandi kembali menemani ruang dengar Anda ya di malam ini, di Kamis malam 17 September 2026. Dan tadi kita sudah menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya kami akan menemani Anda dalam Mimbar Agama. Namun di malam hari ini Mimbar Agama Islam, kami hadirkan lagu-lagu religi islami. Tetaplah bersama kami.

Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: informasi. Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan memperketat pengawasan pelaksanaan program makanan bergizi gratis atau MBG menyusul kasus dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah penerima manfaat. Asisten 1 Sedda Lombok Tengah Lalu Mulyawan mengatakan, evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap proses pengawasan di dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, tetapi juga terhadap bahan baku hingga waktu makan didistribusikan dari konsumsi. Menurutnya, setiap bahan baku yang datang ke dapur harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kondisi dan kelayakannya. Demikian Lintas Informasi.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru mencerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga pertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saat

0: dan mengambil keputusan dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya selanjutnya kami hadirkan mini drama. Kali ini mini drama berjudul Hentikan Pungli Selamatkan Negeri, produksi RRI Bukit Tinggi.
1: Eh bu, mau apa perusahaan? Protes saya minta iurannya. Jawab.
2: Emang saya protes. Kenapa? Kamu nggak terima? Lagian apa hak kamu sih minta iuran ke kita ini? Toh kita bisa jualan di sini juga udah ngurus perizinan resmi ke pihak terkait loh. Jangan pungli lah kamu ya. Udah gitu sampai 2 kali sehari lagi mintanya. Kan keterlaluan.
1: Ibu, meskipun ibu sudah mengantongi izin dari pihak berwenang ya, tapi keamanan di lapang ini selama ibu di sini menyetir saya. Tahu enggak? Wajar saya minta hak saya sama ibu.
2: Banyak namanya ibu hak nih. Saya. Kamu itu enggak berhak minta pungutan apapun pada kami ya. Karena kamu hanya warga lokal yang kebetulan enggak punya kerjaan dan memanfaatkan momen liburan seperti ini untuk cari uang. Kalau mau cari nafkah itu yang halal dong. Jangan begini caranya.
1: Jadi maksud ibu uang yang saya dapat hari ini haram, ha? Saya kan juga bekerja mengamankan dan menitipkan kendaraan di sini, Bu. Wisatawan yang datang di sini. Mari, Bu. Jangan asal ngomong ya, kamu. Lihat di tato saya ini, ha?
2: Bapak. Ada apa ini, Bapak Ibu? Kok ribut-ribut di sini? Alhamdulillah.

0: Sofi, cuma minta sedikit lebih aja kok Bu Sofi. Ya, karena kan wisatawan yang datang hari ini kan banyak sekali ya Bu ya. Sehingga saya juga kerja ekstra untuk menetipkan kendaraan dan juga mengarahkan pengunjung ke tempat mereka itu loh, yang mau mereka tuju loh gitu Bu.
1: Kalau untuk menetipkan kendaraan dan mengarahkan para wisatawan kan emang sudah menjadi tugas tanggung jawab Bapak.
0: Iya Bu.
1: Nah, dan kami pun kan sudah membayar dengan semestinya kan. Jadi kenapa Bapak masih minta iuran para pedagang di sini? Itu kan memang pungli namanya, Pak.
2: Tuh kan, benar kata saya. Kamu itu melakukan pungli. Masih aja menyangkal.
1: Sebentar, Bu Risti. Pak Lino, cukuplah ini terjadi untuk yang pertama dan terakhir kalinya ya, Pak. Kalau Bapak masih melakukan hal ini, ya... lebih baik kami memperkerjakan orang lain untuk menggantikan Bapak.
0: Oh, jangan Bu Sofi. Saya minta maaf Bu. Saya hanya mencari uang tambahan untuk dikirim pada orang tua di kampung loh Bu Sofi.
1: Tapi kan nggak gitu Pak.
0: Karena ya saya masih belum bisa mendapatkan pekerjaan tetap loh Bu. Kasihan orang tua saya loh Bu Sofi.
2: Astagfirullahaladzim. Bukannya lebih kasihan lagi kalau orang tua kamu dikirimi uang haram dari hasil memeras orang, ha?
1: Sudah ya Bu Risti ya, sudah ya. Biar saya saja yang bicara sama Pak Lino.
3: Iya deh.
1: Ya, Pak Lino.
0: Iya Bu.
1: Apakah Anda berjanji akan berubah dan tidak mengulangi hal yang sama lagi?
0: Iya Bu Sofi. Saya berjanji. Saya menyesal Bu Sofi. Saya khilaf. Karena melihat peluang emas dengan banyaknya pengunjung yang datang hari ini loh Bu. Oh tolong jangan cari pengganti saya Bu Sofi. Saya mohon Bu Sofi tolong kali ini.
1: Iya. Nah baiklah. Saya pegang janji Bapak ya. Dan tolong jangan disia-siakan ya.
0: Iya.
1: Mungkin Anda melihat peluang emas yang menguntungkan dengan banyaknya pengunjung ini. Tapi para pedagang juga tidak berkewajiban Pak untuk membayar iuran apapun kepada Bapak. Nah, karena mereka sudah mengantongi izin resmi untuk berjualan di sini. Jadi tolong ya Pak ya.
0: Iya, Bu.
1: Jangan cemari keindahan wisata daerah kita ini dengan sikap yang tidak bertanggung jawab seperti tadi. Ya Pak.
0: Iya baik Bu Sofi. Terima kasih ya Bu ya untuk kesempatan kedua ini ya Bu.
1: Iya Pak.
0: Saya janji tidak akan menyia-nyiakannya Bu. Makasih banyak Bu Sofi ya.
1: Iya Pak.
4: Produksi RRI Bukittinggi berjudul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, karya Mutia.

0: Aspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku.

0: agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku. Kepala perampok itu pun takut. Dia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya. Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah. Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu. Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat. Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
1: Inspirasi Indonesia.

Bagaimana Anda masih bersama kami di NTB malam ini? Dan di Kamis malam, setelah mini drama seperti biasa, kami hadirkan belajar mengaji. Namun malam hari ini, karena Ustadz Fathul Hamdi atau pengisi acara belajar mengaji berhalangan untuk hadir, maka di malam hari ini kami akan ketengahkan lagu-lagu religi islami hingga menjelang pukul 10 malam. Untuk itu pendengar, kita sama-sama nikmati lagu-lagu religi islami dari kami Pro Satu RRI Mataram hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

Abdullah bin Abbas tauladan dalam menuntut ilmu. Sahabat Nabi yang menjadi tauladan dalam menuntut ilmu adalah Abdullah bin Abbas atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Abbas. Sejak usia muda, beliau memiliki semangat belajar yang luar biasa. Suatu malam, Ibnu Abbas sengaja menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah melaksanakan salat malam. Saat Rasulullah bangun, Ibnu Abbas segera menyiapkan air untuk berwudu. Melihat kesungguhan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar Allah menganugerahkan kepadanya pemahaman agama yang mendalam dan kemampuan menafsirkan Al-Qur'an. Ketika salat, Ibnu Abbas sempat mundur karena merasa tidak pantas berdiri sejajar dengan Rasulullah. Namun Rasulullah menariknya kembali ke samping beliau, lalu kembali mendoakannya. Setelah Rasulullah wafat, Ibnu Abbas tidak berhenti belajar. Ia mendatangi para sahabat Nabi satu persatu, rela menempuh perjalanan jauh demi memperoleh ilmu. Ketekunan itu menjadikannya salah seorang ulama besar yang dihormati. Ketika ditanya bagaimana ia memperoleh ilmu, beliau menjawab dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir. Kisah ini mengajarkan bahwa ilmu tidak datang kepada orang yang hanya menunggu. Ilmu akan menghampiri mereka yang rendah hati, tekun, dan tidak pernah lelah belajar. Teruslah menuntut ilmu karena setiap langkah menuju pengetahuan adalah langkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Terima kasih mendengar dan masih bersama kami di malam hari ini ya. Di malam ini kami hadirkan lagu-lagu religi Islami untuk mengisi tanya jawab untuk mengisi belajar mengaji ya untuk malam hari ini. Dan seperti yang kita tahu bersama bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi manusia. Di dalamnya terdapat tuntunan tentang bagaimana manusia menjalani kehidupan, bagaimana berhubungan dengan Allah, bagaimana memperlakukan sesama. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga diminta kita bagaimana menghadapi ujian dan bagaimana mempersiapkan kehidupan setelah dunia. Dan dengar kalau kita perhatikan ya, kehidupan manusia itu penuh dengan pilihan. Jadi setiap hari kita memilih apa yang akan kita katakan, kemudian memilih bagaimana kita memperlakukan orang lain, memilih mana yang kita kerjakan dan mana yang kita tinggalkan. Dan dalam perjalanan hidup itu manusia membutuhkan petunjuk, karena tidak semua yang terlihat baik benar-benar baik untuk kita. Tidak semua yang kita inginkan membawa kebaikan, dan tidak semua jalan yang mudah adalah jalan yang tepat ya. Nah, dari sinilah Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat penting. Al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca ketika malam Jumat ya. Bukan hanya untuk dibaca ketika ada seseorang meninggal dunia. Bukan pula hanya untuk disimpan di tempat yang paling tinggi dan paling terhormat di rumah. Al-Qur'an memang harus kita muliakan, tetapi kemuliaan Al-Qur'an juga dapat kita wujudkan dengan membaca, kemudian memahami dan berusaha mengamalkan petunjuknya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada di antara kita yang berkata, saya belum lancar membaca Al-Qur'an. Tidak apa-apa ya. Inilah kenapa belajar mengaji hadir untuk pendengar ya setiap Kamis malam bersama Ustadz Fathul Hamdi. Dan di malam hari ini kami ketengahkan lagu-lagu religi Islami karena pengisi acara di tanya jawab di belajar mengaji untuk malam hari ini berhalangan untuk mengisi. Insyaallah pekan depan kami akan menemani Anda ya dalam belajar mengaji. Baik pendengar, kembali kami hadirkan beberapa lagu religi Islami.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jaringnya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jaringnya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Pendengar Persatuan Orang Mataram, masih di Enjoy Malam ini ya, bersama saya Andi Suhandi yang akan menemani Anda di Ruang Rindu. Berbagi rindu, berbagi memori melalui lagu-lagu. Yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini silahkan ya, seperti biasa di 081 80 dan 05 6000. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hil ya?
1: Iya, sehat.
0: Sehat Bunda.
1: Alhamdulillah, sebaliknya.
0: Sehat juga. Silakan.
1: Sampun satu.
0: Sampun.
1: Alhamdulillah sehat keluarga nggih.
0: Nggih.
1: Alhamdulillah. Heeh. Nah, ini aja nanti ya.
0: Nggih, silakan salam-salamnya buat siapa ini?
1: Buat Bunda, Mas Andi Bang, sukses selalu. Amin. Dan sehat juga, lancar juga, tetap berkumpul bersama keluarga di rumah ya. Terus ada Mas Yandi juga sehat selalu. Mm-mm. Ada Mbak Pimpin, ada Mbak Liza, Mbak Putri sehat selalu ya. Mereka di sana. Terus ada Mas Ogi, Bang Fajar, Bang Jamil, Semeludin ya. Terus ada Kenzo, terus ada Pak Ibu, dengan Bunda Mbak Ila. Sampai kurang selalu ya. Sampai niki, Bang Sandi.
0: Sampai niki.
1: Sampai selalu selama beraktifitas. Dan segala-galanya juga. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bunda Hil di Lombok Tengah. Di belakangnya Bunda Hil ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, membagi rindu sahabat Andi.
0: Iya.
2: Berkatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Cahaya. Iya, Bunda Cahaya sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Wah, hujan lete Bunda.
2: Nen mau hujan.
0: Sabar, ane paden.
2: Baru lempar, saya ngaji le Gunung Pensong. Nenarak hujan masih.
0: Nenarak hujan.
2: Nenarak dekat Gunung Pensong le Masjid Cahaya.
0: Si dekembit jo Gunung Pensong.
2: Undangan pengajian bisa.
0: Oh, yeah. Silahkan menem Bunda. Pengen salam-salam ke siapa ini?
2: Ya, salam buat Jan.
0: Halo Bunda. Halo. Hilang sinyalnya Bunda ini. Bunda Cahaya. Apakah masih Bunda Cahaya di situ? Baiklah. Bunda sabar ya. Sabar Bunda. Kita ke penelpon berikutnya aja dulu nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinza di Lombok Timur ya.
3: Benar banget Bang Andi.
0: Sehat Kinza?
3: Alhamdulillah. Baliknya yang nanya bagaimana?
0: Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan Kinza, pengen salam-salam ke siapa ini?
3: Ya, buat Bunda Cahaya yang tadi terputus ya, sama Kak Bunda. Terus buat Mbak Sinanti, Mbak Ila, Bang Irwan, Bang Alvin, Bang Raja, Bang Orgas, Bang Fajar, Bang Raja lagi. Bunda Aisyah, Bunda Kartini.
0: Siapa lagi?
3: Bunda Masnia, Kamauin, Purbaya, terus siapa lagi ya Bang Andi ya?
0: Banyak.
3: Mbak Lala Ratu. Terus buat siapa lagi Bang Andi?
0: Siapa ya?
3: Siapa ya? Polisin juga ya, Anwar juga ya. Ya Bang Dini gak bisa bantuin. Pak Nurta juga, Pak Marisa juga ya. Semuanya selamat malam aja ya. Ya, semuanya ada Bang Andi ya.
0: Oke.
3: Tanpa terkecuali, salam kompak, salam bahagia aja dari Yasin ya. Buat Bang Andi, selamat bertugas, semangat Bang Andi, hati-hati kalau pulang. Jaga diri dan hatinya Bang Andi baik-baik.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dada juga untuk Kinza ya di Lombok Timur. Terima kasih Kinza. Bunda Cahya masih di sana. Iya, keputus tadi ya Bunda Cahaya. Baik, penelpon berikutnya boleh kita sapa nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lale ini ya.
4: Gimana kabarnya
0: Mas? Sehat. Di sana sehat juga ya?
4: Alhamdulillah.
0: Kok putus-putus suaranya Bunda Lale ini tumben? Halo? Putus-putus. Iya. Kenapa kersek-kersek tumben ya? Halo? Baiklah. Boleh dibergeser lagi atau dicoba lagi ya. Untuk Bunda Lale yang ingin bergabung silahkan nanti ya dicoba. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
0: Halo Bang Raja.
5: Tadi saya mencet namanya masuk.
0: Lama masuk ya?
5: Iya dong, ringan mungkin.
0: Iya. Lagi di mana sekarang Bang Raja?
5: Apa lagunya?
0: Oh, lagunya lagu-lagu barat ini.
5: Aduh, gabung aja nah.
0: Silakan salamnya buat siapa?
5: Ya, terima kasih untuk wali ini ada Mbak Kinza Timur ya. Terus ada Ratu tadi, Bunda Cahaya. Terus Ila, Pak Irwan, Alvin, Subaya, Bunda Aisyah, mana nih Bang Bunda Aisyah?
0: Bunda Aisyah.
5: Terus Bunda Masnya.
0: Heeh.
5: Dihajar. Oke. Terus Bang Fajar, Nanti Maya Mantan, Lombok Tengah.
0: Siapa lagi
5: ya? Terus banyak yang lain. Terus Pak Mohimin, Lombok Utara dan Pak Arjino. Ya, mungkin itu aja dulu ya Bang Andi.
0: Oke.
5: Terakhir untuk Bang Andi ku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Roja. Baik, di belakangnya Bang Raja ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, elah penyiar.
0: Parang kejaya kembe-kembe. Bundaku yang satu ini menghilang. Sibuk siapa baik Bunda?
6: Anak ngawinan. Ruben Bian, nyiwa, keponaan.
0: Mau ajak ke rumah deh masjid.
6: Kalau nyongkol, ujuk siung.
0: Ke
6: lalu nyongkol jok siung lain anak
0: biar siung nih
6: sibu-sibu dong gak mau kenal
0: mulai jakumuman di masjid bunda
6: kemen
0: jakumuman di mulai di masjid mba tahun bunda masnya akan telang-telang diri kenal-kenal ya ketelpon Uma mulai angka ketelpon Uma mulai kemen telang
6: diri masa Uma mendeta.
0: Dia dinas pagi aja sekarang Bunda.
6: Oh gitu.
0: Sudah tidak operator studio.
6: Iya, mudah-mudahan sehat selalu juga.
0: Amin.
6: Ya.
0: Amin. Silakan Bunda.
6: Mana dapat teleponnya? Akhirnya gue degerang berair.
0: pada sibuk gue.
6: Alhamdulillah.
0: Nge, silakan.
6: Buat Abang Raja, salamnya Mbak Putri.
0: Aneh Mbak Putri, malah limplain hampir dengan Mbak Putri nih.
6: Kan Raja terus Putri.
0: Oh, Putri Raja. Raja dan Ratu.
6: Salamnya dari Ratu ini ya.
0: Asik.
6: Ratu nyasar. Terus ada Abang Pajar juga. Abang Andi juga yang ada di Gunung Sari sehat selalu. Bang Yudi juga yang ada di Ampenan sehat selalu juga. Terus Abang Muhyiddin, Raden Gedor juga yang di KLU. Terus ini Abang Haji Sabudin, Abang Haji Herman, Bapak Haji Sama juga yang ada di BPN Pemda ya. Mudah-mudahan selalu sehat bersama Umi buat ini. Bunda Cahaya yang miskol-miskol padahal sudah dia dapat masuk. Agak aneh bisa teman berganggu. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ada Bunda Bunda Hil juga ya. Salam kena kangen Bunda Hil.
0: Nah, Bunda Hil baru pertama.
6: Bunda Hil lah nak
0: kelihatan. Betul baik.
6: Kamu tengah masih.
0: Ya Allah.
6: Ya Allah ketemu. Nanti lah penasaran wah ketemu si dengan kaki.
0: Pokoknya di
6: pepet iya.
0: Jadi tahu penasaran.
6: Pas kenalan.
0: Si Jaja,
6: apa?
0: Jadi tahu penasaran sih.
6: Kenalan di sana di jumpa pen itu terus iya saya dah Bunda Hil.
0: Masya Allah.
6: Saya juga Bunda Mas Nia.
0: Asik.
6: Mudah-mudahan masih monitor ya.
0: Baik,
6: dia. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Nggih.
6: Bunda Siti Hajar juga, Bunda Aisyah ya lagu-lagu lamunin ami amon anu kebiaran anak ya. Ngoling jadi ini bis bare. Buat semua-semua ya Gaga ya.
0: Oke dah. Oke dah
6: buat semua-semua, buat sidonya Gaga. Mudah-mudahan mendapat
0: uang yang banyak gitu.
6: Sehat selalu.
0: Oke dah.
6: Tetap kebel ya Gaga ya.
0: Siap Bunda.
6: MC-nya tetap lancar ya Gaga ya.
0: Ah itu dia lancar.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda Mas Nia di mana ya? Di Padang Pasir. Di belakangnya Bunda Mas Nia. Halo selamat malam Ruang Rindu. Halo Bunda, Bunda. Udah masuk padahal ini Mbak Maya ya. Mbak Maya di Mantang, sehat selalu ya. Tadi masuk. Nah, masuk lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Maya.
7: Gimana kabar?
0: Sehat. Di sana apakah panas juga?
7: Alhamdulillah panas kalau siang hari. Kalau malam hari
0: ya. Lagu Nden Sat Sumur oleh Mbak Maya.
7: Bukannya pakai sumur saya ini.
0: Oh, PDAM.
7: Ya, PDAM. Tak pernah macet-macet.
0: Tak pernah ayat macet-macet?
7: Tak pernah.
0: Alhamdulillah.
7: Kapanpun dibuka airnya.
0: Sangir rapat sih dia kencet sumber air jage. Ayo buka dengan.
7: Nah, betul. Ayo bumi.
0: Rapat.
7: Kalau pakai sumur.

0: Pak Andi, Raja, Yogi, kompakan aja. Ada ini Mami Rian, ada Bang Rian di Lombok Timur, Bunda Kartini, ada Bunda Marni, Pak Supri. Semuanya di Lombok Timur, ada Kinanti, Alvin, Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Pak Purbaya, Pak Guntur, Bibi Bende, ada Anwar, Pak Bram, Bu Iga, Pak Kristati, Bu Kawan, Bu Muhyiddin, ada siapa lagi nih? Tenggo, Mas Tenggo ya, sehat selalu juga, ada ini yang di Maluku, sehat selalu juga Mbak Ayu. Ya, buat fans-fansnya RRI semuanya tanpa terkecuali, mudah-mudahan tetap sehat saja. Buat seru-serunya RRI juga termasuk Bang Andi, sehat selalu, tambah ganteng dan banyak uangnya.
1: Terima kasih Mbak Maya ya.
0: Ya, tunggu lagunya ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya sudah bergabung ya. Baik pendengar, kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Widya ya.
2: Iga ma.
1: Siapa ya?
2: Tanda tanda suara
1: tiang. Oh Bunda Lale tadi lewat situ keputus ya?
2: Ih keputus makanya kita masuk lewat ini makanya
1: ya.
2: Keputus belum kita salam salam soalnya.
1: Oh ya udah salam salam cepat cepat nanti keputus lagi.
2: Enggak soalnya pulsa banyak juga.
1: Mantap, silakan pengen salam-salam buat siapa
2: yang
1: ini?
2: Yang pertama buat sebuah hati yang ada di Singaraja memuji sehat selalu. Dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus ada Pak Mawiin, Mas Raja, Pak Fajar, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Mbak Kenza, Pak Kenzo, Pak Haji Sahabudin, Mami Rian, Ditolihin, Pak Marisa, Pak Andi Gunung Sari. Buat semua-semuanya Danggi dari A sampai Z tanpa terkecuali.
1: Oke,
2: dan buat Mas Andi ganteng.
1: Yoi.
2: Moga-moga Mas Andi selalu diberikan kesehatan.
1: Amin.
2: Makin dilancarnya rezekinya.
1: Amin, terima kasih. Terima kasih.
2: Dan semoga aku selalu bersama yang tersayang. Sampai nikah tersiang Mas Andi. Terima kasih atas waktunya. Sirang rangkum tutiang kebasana sapule. Agung alisina purang di. Nantinya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata terima kasih ya Bunda Lale. Dan pendengar, kita ke lagu dulu ya, karena lumayan nih yang sudah telepon. Hampir 7 orang ya. Baik, kita ke lagu dulu. Lagu-lagu malam ini, lagu Ruang Rindu, lagu-lagu mancanegara ini tahun 2010 sampai tahun 2020-an. Kita nikmati bersama Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih bersama saya Andi Suhandi ya, yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Ada yang bergabung? Saya sapa dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, bergabung rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widya dipujut ya.
1: Iya.
0: Lagi sama suaminya atau sendiri tuh Widya?
1: Sedang istri sudah tidur, ini kecapean.
0: Oh, kecapean tadi. Ya. Silakan Widya, pengen salam-salam buat siapa?
1: Ada bagian bisa yang tersayang, semoga sehat selalu, panjang umur, lancar beraktivitas. Ada Bang Ogi, ada Bunda Kartini, ada Bunda Cahaya, Bunda Maya, Bang Fajar, ada Bang Ayung, Bang Azrul, Bang Alvin, Bang Rian, Nami Rian, ada Solihin, terus ada Bang John, Haji Herman, Haji Sahabudin, Bang Anwar juga ya, ada Pak Mawiin, ada Pak Muhyiddin, terus ada Bunda Aisyah.
0: Okay.
1: Semuanya ada Kak Andi ya.
0: Semua, semua ya.
1: Dan Kak Sekuali.
0: Okay.
1: Buat Kak Andi yang gagah banyak uangnya ya. Terima kasih. Dia kejutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Widya sudah bergabung. Di belakangnya Widya ada siapa? Silakan di 08180 dan 056000. Ada bisa juga di 0370 ya 646521. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Iya, keputus ya. Pak Mawiin apa kabar? Sehat selalu Pak Mawiin ya. Yang di nah, langsung masuk Pak Mawiin. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Kenangan.
0: Okay. Mari
2: terbagi rindu lewat lagu.
0: Betul sekali. Sehat Pak Mawiin?
2: Sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Bang
2: Andi, lengkap kita dengar suara tertawa teman-teman. Ada yang mengatakan hahaha, ada yang hihihi, huhuhu, hehehehe, huhuhu, dia bilang.
0: Betul sekali, lengkap malam ini ya.
2: Lengkap A-I-U-E-O-nya.
0: Kalau Pak Mawiin kalau ketawa biasanya bagaimana?
2: Iya, kadang-kadang kalau bercanda bisa sebilang hehehehe.
0: Silakan Pak Mawiin dengan salam-salam buat siapa?
2: Iya, salam sama Pak Haji Sahabudin, Bunda Aisyah, ada Inak Cinta tadi yang di Dasan Kres yang bilang hahaha katanya. Ada juga Bunda Ratu Lalu, Pak Marisa, Pak Ordes, Bang Fajar yang ada di Lombok Tengah, ada Pak Irwan di Lombok Timur, Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantang, ada juga Bunda Siti Hajar tadi Keputu, ada Bunda Aries, Bunda Pertini, Pak Tinggu, Bang Raja, ada Pak Jamaluddin, juga ada Bunda Widya tadi semua bagian listriknya, termasuk Bang Yogi yang lama tidak muncul.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Mawiin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mawiin yang ada di Lombok Utara ya. Jadi pengen ketemu sama Pak Mawiin ya, kapan-kapan dah. Mudah-mudahan ada waktu ke Lombok Utara, nanti mampir ke bengkelnya ya, di mana ya, di Gondang apa di mana gitu bengkelnya. Baik, di belakangnya Pak Mawiin ada siapa yang bergabung? Bunda Isa, apa kabar Bunda? Pak Bang Alvin, sehat selalu ya Bang Alvin di Bayan. Kemudian Ila, apa kabar Ila? Tumben ya Ila tidak masuk untuk malam ini. Mbak Kinanti juga sehat selalu ya. Kemudian Ordes, Bang Ordes, apa kabar? Nah, langsung kalau yang disebut-sebut langsung masuk nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
0: Malam juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kinanti. Sehat selalu Kinanti ya.
3: Alhamdulillah sehat alafiat. Bang Andi gimana kabarnya?
0: Sehat juga.
3: Kinanti menunggu benar pun sepi baru Kinanti mencet.
0: Oh gitu.
3: Biarkan orang lain masuk.
0: Oh mantap dah. Silakan Mbak Kinanti. Silakan salam-salam. Lagu-lagu barat ini malamnya.
3: Oh, lagu barat. Ya udah. Oke, menyanyi dulu.
0: Ya.
3: buat Bang Alvin, Kak Irwa, Kak Terlalu, sangat luar biasa, banyak umur rezeki. Terus buat Gila, Ayu Mas Gila, terus buat Mbak Maya juga, udah masuk duluan ya. Terus ada Purbaya, ada Pemuhidin, Pemauin, Pak Guntur, Bang Raja, Bang Pajar, ada Mbak Rari, Bang Kenzo, Mbak Cinza, Mbak Yogi, Mbak Pengkul, ada Mbak Maya, ada Mama Urwa, terus ada Mbak Nilzi, Jabat Temuli, ada Mbak Warni, terus ada Mbak Miriam, Solihin, Bajang Rian, ada Panusa, Pak Marisa, Pak Jerman, Pak Janiludin, Pak Isha Budis, ada Bunda Kartini, Pak Sukri Penamani, Bunda Isra, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hir, Pak Hasrana, dan semua-semua.
0: Dan semua-semuanya ya.
3: Kita semua dalam keadaan sehat, kalau afiat tak kurang.
0: Amin. Masalah.
3: Terus buat semangat krunya juga saya selalu.
0: Oke.
3: Okay. Buat Bang Andi.
0: Iya.
3: Selamat bertugas ya selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih. Terima kasih. Amin.
3: Kalau pulang hati-hati di jalan. Kita semuanya ke Bang Andi.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mbak Kinanti yang ada di Lombok Utara. Baik. Di malam hari ini Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu mancanegara ya. Ini lagu-lagu tahun-tahun 2010. Masih fresh ya. Sampai tahun sekarang. Di belakangnya Kinanti. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Andi.
0: Malam juga.
4: Gimana kabar, Bang Andi?
0: Sehat. Ila sehat ya?
4: Alhamdulillah.
0: Sehat. Oke dah.
4: Bang Andi.
0: Iya.
4: Ketawanya Mbak Kinanti kayak gimana?
0: Ada yang hahaha, hihihi, huhuhu. Lengkap AYWO malam hari ini. Iya, kan lengkap jadinya.
4: Oke deh. Kenapa nggak bisa putar lagu Pak Indonesia
0: begini? Kalau Ila biasanya ketawanya bagaimana? Pakai haha atau hihihi?
4: Iya, nggak tahu.
0: Nggak tahu ya. Silakan. Okay, salam.
4: Salam dulu ya.
0: Ya.
4: Buat Kak Irwan yang ada di Mokimus,
0: yang ada
4: di Mokimus. Terus buat Mokimus nanti. Buat Mbak Kinza, Mbak Kento, Bang Syahril, Bang Raja. Terus buat Bunda Marni, Kak Sistri, Bunda Hil, Mbak Nelly. Pak Ica, ayo masuk Pak Ica.
0: Ica.
4: Terus buat Pak Herman, Pak Ica Budin. Buat, buat semuanya aja deh.
0: Oke dah.
4: Buat Bang Andi,
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Ila. Oke dah. Di belakangnya ada siapa? Selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, terputus ya. Baik, untuk Pak Haji Sabudin bisa bergabung kembali ya. Tadi Bapak Haji Sabudin tadi itu. Pak Jamiludin biasanya juga gabung di Ruang Rindu. Apa kabar nih? Saya selalu Pak Jamiludin ya. Baik, ada yang bergabung kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Nah, keputus lagi. Apa gara-gara ini ya? Gara-gara apa Andi? Tidak tahu. Nah, baik pendengar untuk Bapak Jamiludin, selamat malam ya. Bapak Jumar di Berteh juga selamat malam. Bang Ordes, selamat malam. Bang Fajar, apa kabar Bang Fajar? Semoga sehat selalu ya. Dan untuk siapa lagi ya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Pak Haji sehat-sehat, Pak Haji Sabudin.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan, pengen salam-salam buat siapa ini Pak Haji?
5: Channel-channel buat Mbak Ila, Mbak Kinanti, Pak Mauin, Pak Mohendin.
0: Terus, buat siapa Pak lagi?
5: Semuanya sudah bangun dia. Sudah kita masuk ke RRI.
0: Oke, kalau begitu. Terima kasih Pak Haji ya.
2: Oke, kalau gitu saya mau permandi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Sabudin, terima kasih sudah bergabung. Baik, dengar kita ke lagu dulu ya, karena banyak sekali lagu-lagu yang ngantri belum terputar. Kita dengarkan bersama-sama di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Mohon maaf ya yang ingin bergabung karena waktu sudah tidak memungkinkan untuk menerima atensi para pendengar. Kami cukupkan untuk menerima para penelpon dan kami hadirkan dua lagu sebagai penutup Ruang Rindu di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kalian informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, China, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai. Namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama,

0: saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

dengan seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program A1 kembali mengudara hari ini, Jumat 18 September 2026, sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kembali kita diberikan nikmat untuk menjalani tugas-tugas kita, untuk menjalani rutinitas kita di hari ini dari pagi hingga malam nanti. Bersama saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda di hari ini, Jumat 18 September 2026, untuk merangkai acara dari Pro 1 RRI Mataram, dari Mutiara Pagi Islami hingga NTB Pagi nanti. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami awali menemani pagi Anda dalam Mutiara Pagi dengan mengajak Anda nanti mengikuti rangkaian ibadah subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Waton Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat, yang ditutup nanti dengan kita sama-sama menyimak kajian subuh hingga mendekati waktu suruk. Azan subuh telah berkumandang tadi di pukul 5:03 waktu Indonesia Tengah, dan kita masih menantikan iqomah azan subuh, dan kita akan ikuti nanti sholat subuh berjamaah, kemudian menyimak kajian subuh hingga mendekati waktu suruk langsung dari Masjid Raya Hubul Waton Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Untuk itu pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kita. Kedua kalinya selawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalau kita mendapatkan rahmat syafaat beliau dan nanti amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hibbul Wathon Islam Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pendengar Rosati RRI Mataram di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Muammar Nasrullah.
1: Hadirin jamaah Masjid Raya Hibbul Wathon Islam Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Muammar Nasrullah MPDI yang akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 7 sampai dengan ayat 11. Insya

0: tema pada pagi hari ini surah Qaf ayat 7 sampai dengan ayat 11. Marilah sama-sama kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bertadarus bersama.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dieu. وبصرة وذكرى لكل عبد مؤمن.

0: الحج صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya taman tanaman yang indah untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati atau tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Maha benar Allah dengan segala keagungannya. Selanjutnya kepada Al-Mukarram, falyatafaddal mashkura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallahul aliyyul azim. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallah subhanallah rabbis samawati sabbi rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil alamin sayyidina Muhammad ibn Mas'ud rahmatan lil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta tajalul hazna idha syi'ta sahla. Tayyib umurana ya Allah, wa anta arhamur rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayuhal hadirun jamaah Masjid Islamic Center Nusa Tenggara Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Persatu Mataram, ma'azan ya Allah wa yakum majma'in, yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita dibangkitkan dari kematian kita, yakni tidur kita, menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban dan kebutuhan kita yakni salat subuh, dan kita lanjutkan dengan kajian tafsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya, barokah, ridha dan inayahnya pada kita sekalian, sehingga setiap hajat munajat dalam doa-doa kita pagi ini diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus Allah jadikan kita dan keluarga menjadi hamba yang selamat afiat fid dunia wal akhirah, dan berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan limpahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan tadi muratalnya pada surah Qaf ayat 7 sampai dengan 11. Berikut terjemahnya. Semoga tilawah dan terjemah tadi mendatangkan rahmat Allah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, segenap jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih berbicara tentang qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan segala ciptaan yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk apapun kecuali kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun juga sebagai jawaban daripada perkataan orang-orang kafir pada awal syarat, yakni dzalika raj'um ba'id. Itu adalah merupakan pengembalian yang mustahil, ya. Maka Di sini Allah jelaskan kalau sekedar mengembalikan itu adalah sesuatu yang mudah. Allah mampu menegakkan langit tanpa tiang, membentangkan bumi tanpa hambatan-hambatan, ya, kemudian menjadikannya lurus, tidak bergoyang, menjadikan langit berlubang tanpa ada yang menahannya. Itu lebih sulit seharusnya ketimbang sekedar penciptaan manusia. Kaitan ayat juga dalam surat Al-Quran, yakni Allah Subhanahu wa taala syaratkan, antum asyaddu khalqan amis sama, apakah kalian itu jauh lebih hebat berat penciptaannya ketimbang langit. Artinya langit itu lebih sulit, lebih berat cara penciptaannya ketimbang manusia itu sendiri. Kalau Allah mampu membangun sesuatu yang lebih sulit dari sekedar menciptakan manusia, maka sekedar mengembalikan manusia setelah kematiannya itu lebih mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsirannya secara maknawi, Allah Subhanahu wa taala syaratkan, wal arda madadnaha, dan arda kepada bumi itu, madadnaha, madadnaha, kami telah luruskan dia, lapangkan ia, ay basatnaha, telah kami bentangkan dia, alal ma'i, di atas air. Artinya bahwa sifat bumi Allah Subhanahu wa taala bentangkan, luaskan di atas permukaan laut. Ukuran aslinya semua lautan ini, semua daratan adalah lautan yang sejak ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Nuh berlayar melihat Tin dan Zaitun, kemudian yang bersisa itu adalah kepulauan-kepulauan yang sisa lebihnya adalah bagian daripada air. Maka di situ ya Allah bentangkan antara bumi itu berada di atas lautan-lautan, dan itu mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Walqayna fiha rawasiya, dan kami datangkan fiha di atas bumi, di dalam bumi itu, fil ardi rawasiya, kepada rawasi yakni ayat jibalan sawabita autadan lah, yakni gunung-gunung. Rawasi bimakna jibalan sawabita, bimakna gunung-gunung yang kokoh tegak, autadan lah hal keadaannya, menjadi pasak atas bumi. Kemudian di hamparan lautan, di hamparan bumi yang luas itu, Allah Subhanahu wa taala jadikan pasak-pasaknya agar dia tidak bergerak, agar dia tidak bergoyang ketika manusia menindihnya, ketika manusia yakni membangunnya, ketika manusia berjalan, agar dia kokoh tanpa ada getaran sedikit pun. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij, wa ambatna, dan kami tumbuhkan fiha ay fil ardi, di atas bumi itu, min kulli zawjin bahij, dari macam-macam pasangan tumbuh-tumbuhan yang luar biasa. Ay min kulli launin hasanin fil manzar, artinya bahwa kami tumbuhkan di atas permukaan bumi itu launin hasanun fil manzar, yakni warna-warna tumbuhan yang nikmat, yang baik di dalam pandangan mata. Setiap kita menatapnya, pandangan kita akan terperangah dengan apa? Dengan tumbuh-tumbuhan, dengan lautan, dengan gunung-gunungan yang luar biasa keindahannya. Yang setiap kita menatapnya, ukurannya muncul kalimat subhanallah, tabarakallah, ya. Artinya bahwa tidak ada yang mampu menciptakannya kecuali kekuasaan Allah. Tidak ada yang mampu memilah-milih warna dan buah-buah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian daripada ketelitian Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, di sini kita baca Imam An-Nawawi dalam Marah Labid, "Wa hadha isharatun ila dalilin akhar." Ini adalah isyarat kepada petunjuk yang lain. Yadfa'u qawlahum untuk menolak perkataan mereka, mereka orang-orang kafir yang sejak awal mengatakan pada awal surah dzalika rajum ba'id. Ya, itu adalah pengembalian yang sulit. Seperti yang dikatakan tadi bahwa ayat ini juga menjadi penolakan atas tuduhan mereka Allah Subhanahu wa taala tidak mampu membangkitkan sesuatu makhluk yang hancur lebur kemudian dikembalikan dengan hari kiamat seutuh-utuhnya. Ya, mereka mengatakan dzalika rajum ba'id. Wahum qalu, takkan-akan mereka berkata, al-insanu idza mata, perkataan mereka, manusia apabila telah mati, wa faraqathu al-qawiyyu, dan telah terpisah dari kekuasaannya, dari kekuatannya, la ta'udu ilaihi tilka al-qawiyyu, maka tidak akan pernah kembali kepadanya, pada manusia itu, tilka al-qawiyyu, kemampuan itu, kekuatan itu. Ya, kalau manusia sudah mati, ya bagaimana mungkin dia punya kekuatan atau dia akan kembali kuat kembali. Panakul, nah, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menjadikan jawaban, ya, jawaban atas ketidakyakinan mereka.

Panakul, dan kami jawab. Firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah jawaban daripada keraguan mereka, yakni al-ardu ashaddu jumudan. Seolah-olah Allah akan berkata, berfirman, al-ardu ashaddu jumudan. Bumi itu, tanah itu adalah yang paling kuat kerasnya. Ya. Tanah itu adalah sesuatu yang paling keras, ya. Wallahu ta'ala, sementara Allah subhanahu wa ta'ala yambutu fiha, mampu menumbuhkan di atas tanah yang keras itu anwa'an nabata, nabat, yakni mampu Allah menumbuhkan bermacam-macam tumbuh-tumbuhan di atas permukaan tanah yang keras. Wakadhalikal insan, maka demikian juga manusia, ta'udu ilaihil hayatu, maka dia akan kembali pada kehidupannya seperti sedia kala. Ya, Allah Subhanahu wa taala artinya dalam sekeras-keras tanah itu bisa keluar biji-bijian, yang biji-bijian itu ukurannya tidak sekeras apa, tapi mampu, yakni keluar dari tanah yang keras, ya, atau tanah yang gersang, dia bisa keluar. Artinya dia punya kekuatan untuk menembus tanah dalam ketidakberdayaan sebiji darah ukurannya, tapi dia mampu menembus tanah. Dari mana kekuatannya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah biji-bijian itu punya kekuatan untuk menembus tanah, apalagi kalau yang tumbuh di pegunungan, kan? Di gunungan yang sekeras itu batunya. Dari mana posisi tumbuh-tumbuhan itu, dari hanya sekedar biji, kemudian mampu melobangi tanah, menembus tanah, sampai dia mampu mengalahkan tanah, sehingga tanah itu menjadi rusak ukurannya. Ya. Nah, begitulah manusia ukurannya, dari mana manusia itu bangkit dari kuburnya, setelah dia itu hancur berkeping-keping menjadi tulang belulang. Lalu bagaimana dia bisa keluar dari kuburnya dengan utuh, ya, dengan utuh, ya, yang awalnya dia itu sudah ada dan memiliki kekuatan, maka untuk sekedar mengembalikannya mudah. Kalau tumbuhan saja sejak awal memang tidak punya power untuk keluar dari bumi, ya, maka Allah mampukan dia untuk keluar dari bumi, ya. Apalagi manusia yang sudah sejak awal Allah desain dia untuk punya kekuatan untuk mencangkul bumi, untuk merobek bumi, maka kekuatan itu Allah kembalikan dengan mudah. Hanya apa? Hanya untuk keluar dari perut bumi setelah kematiannya di hari kebangkitan. Itu mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hikmahnya Ibnu Athaillah, ya, beliau mengatakan apa? Ikam idfan nafsaka di ardil khumul, fama nabata min syai'in illa ba'da khumuliha. Dia mengatakan, maka sesungguhnya tanamlah dirimu di dalam tanah ketidakterkenalan. Artinya tidak perlu jadi orang yang terkenal hebat, tidak perlu menjadi orang yang viral, ya. Maka itu tanamlah dirimu dalam ardil khumul, artinya tanah yang ketidakterkenalan, tanah yang gersang. Pemana bata, karena sesuatu yang tidak akan pernah tumbuh kecuali dia ditanam terlebih dahulu. Artinya tidak akan ada yang bisa tumbuh dari tanah itu kecuali dia ditanam dulu. Adakah bibit bisa tumbuh sebelum dia ditanam? Tidak akan pernah muncul, tapi ketika dia ditanam maka dia keluar sampai ke puncak yang tertinggi. Asluha thabitun wa faruha fis sama, ya, dasarnya menjulur ke bawah dengan kuat, kemudian cabangnya sampai ke atas langit. Maknanya adalah bahwa ketika engkau tidak terkenal pun, tetapi engkau tanam dirimu dalam ketaatan menuju Allah, maka dia yang akan menumbuhkanmu seperti biji yang dia tidak akan pernah tumbuh
kalau tidak ditanam. Maka hari ini jangan terlalu khawatir siapa kita tidak dikenal. Khawatirlah kita tidak dikenal Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang akan tumbuh setelah ia tertanam, maka tanamlah dirimu dalam lubang-lubang ketaatan, maka Allah yang akan menumbuhkanmu sampai ke puncak yang tertinggi. Artinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajarkan kepada kita betapa mudah buat Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kekuatan hanya kepada sebuah biji, biji kecil lagi yang tidak dianggap mampu merobek-robek tanah yang begitu kuat. Ya, maka tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk sekadar mengembalikan kita atau memberikan kekuatan untuk keluar dari alam kubur kita di hari kiamat nanti. Naam, wa dzakarallahu taala fil ardi thalathata umurin, dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada posisi bumi thalathata umurin, tiga posisi, tiga perkara. Kama dzakara fis samai thalathata umurin, seperti Allah sebutkan di langit itu tiga perkara, tiga urusan juga. Nah, pada ayat sebelumnya Allah sebutkan tentang sifat langit. Nah, di ayat ini Allah juga sebutkan sifat bumi, masing-masing tiga. Dalam ilmu badi balaghah disebut muqabalah. Ya, perbandingan yang berhadap-hadapan. Setelah Allah sebutkan satu, kemudian Allah bandingkan dengan yang satu. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan surga mesti digantengkan dengan neraka. Itu namanya muqabalah, perbandingan, agar kita mengambil ibrah bahwa hidup ini adalah tergantung pilihan kita. Ya, pilihan kita. Nah, di sini disebut di atas langit itu Allah sebut afalam yanzuru, ayat yang ke-6-nya. Afalam yanzuru ila sama'i fawqahum, lihatlah bagaimana langit di atasmu. Kaifa banainaha, bagaimana kami membangunnya. Wa zayyannaha bil kawakib, dan kami hiasi dengan bintang-bintang. Wa ma laha min furuj, dan dia tidak punya lubang-lubang. Artinya tiga sifat langit yang disebut. Di sini juga ayat 7-nya tiga sifat bumi yang Allah sebut. Wal arda madadnaha, bumi itu kami sifatkan dalam seluas-luas bentangannya. Walqayna fiha rawasiya, dan kami tumbuhkan di sana biji-bijiannya. Yang ketiga, wambatna fiha min kulli zawjin bahij, dan kami ciptakan, tumbuhkan dari bumi, yakni warna-warna tumbuhan yang berbeda-beda. Di sini disebut dengan muqabalah. Yakni pembandingnya. Kalau langit itu sifatnya adalah bangunan seperti ke atas, maka muqabalahnya, perbandingannya, bumi Allah ciptakan, dia selalu merendah. Merendah ke bawah. Kalau langit, sifatnya Allah hiasi dengan bintang-bintang. Kalau bumi, Allah hiasi dengan tumbuh-tumbuhan yang berwarna-warni. Itu namanya muqabalah. Kalau langit, Allah Subhanahu wa taala berikan dia tidak ada lubang-lubang. Dan di bumi, banyak lubang-lubang. Ini muqabalah. Nah, apa filosofinya? Ini disebut menarik oleh Imam Nawawi. Hadza idza alimta hadza, kalau engkau tahu di sini. Ya, fa fil insan, begitu juga dalam diri kita manusia ini, asya'un mawdu'atun, pada diri manusia ini seperti sifat langit dan bumi. Ya, ada pada diri kita sesuatu yang maudhu'ah, yang sifatnya direndahkan. Ya, artinya Allah memang ciptakan manusia itu kadang seperti bumi, dia memang harus di bawah. Ya, maudhu'ah. Dia harus di bawah walaupun dia berusaha, walaupun dia ikhtiar, walaupun dia berdoa, walaupun dia ibadah. Ya, tetapi takdir Allah memang menciptakan dia maudhu'ah seperti sifat bumi, dia akan selalu di bawah. Ya. Wa asya'un marfu'ah, dan sebagian marfu'ah seperti langit, dia akan diangkat terus oleh Allah. Siapapun yang menghinakannya, meremehkannya, maka dia akan punya posisi seperti langit, yakni apa? Muqabalahnya, dia akan diangkat.
Ya, maknanya Allah Subhanahu wa taala di ayat lain, ya tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya. Allah mengangkat yang dikehendaki, Allah yang merendahkan. Sifat yang terangkat itu adalah seperti langit. Maka kita punya potensi. Siapapun kalau terangkat menuju Allah, siapapun kita pasti terangkat. Ya. Tetapi ya, ketika kita ini memilih bumi, maka seolah-olah kita tidak akan pernah terangkat. Di Al-Quran Allah sebutkan, ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ تَفِلِ. Maka tujuan paling rendah adalah ketika kita meratakan diri dengan bumi, kondisi bumi. Ya, sehingga manusia yang paling rendah hakikatnya tidak pernah ngangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dalam ketakwaannya. Wasya'un sabitatun. Ya. Dan beberapa dari sisi manusia itu sabitatun adalah suatu sifat yang tetap. Ya. Sifat yang tetap. Wasya'un masdudatun. Ya. Dan sebagian juga masdud, yakni tertutup. Ya, tertutup. Artinya tidak berlobang, artinya manusia ya, itu ada sifat yang tertutup, ada sifat yang terbuka. Ya, misalkan yang tertutup itu apa pada diri kita? Yang tertutup itu dalam diri kita, rohani kita, tertutup, tidak ada yang tahu, tapi dia ada. Kita punya akal, di mana posisi akal? Kita tidak pernah lihat. Ya, itu tertutup dari kita dan tidak ada yang pernah tahu bagaimana bentuknya. Yang berlobang di antara kita, di kita sifat kebumiannya itu adalah apa? Ya, tubuh kita penuh dengan lobang-lobang. Dan menariknya kata Sayyidina Ali, manusia tidak akan pernah cocok untuk sombong pada siapapun, karena hakikatnya setiap lubang-lubang pada dirinya adalah kotoran-kotoran saja isinya. Ayo, lubang apa yang tidak ada isi kotorannya? Lubang mata jadi tain mata, ya, lubang hidung jadi tain ini, lubang telinga jadi tain kentok, lubang kuku tetap jadi tai, tai kuku. Apalagi yang di depan itu, yang di depan itu jadi pena, yang belakang tain apa, ya kotoran. Dari sisi mana lubang-lubang ini ya akan tidak keluar kotoran? Kata Sayyidina Ali, maka sangat tidak pantas untuk sombong. Maka kenapa nanti di surga ya hal-hal lubang-lubang yang kotor-kotornya ditutup oleh Allah dengan kesempurnaan, sehingga tai matanya tidak ada, berganti menjadi permata. Ya. Kukunya tidak mengeluarkan tai lagi, kecuali apa? Mungkin ada keju. Ya. Ada keju. Ya. Kalau hari ini mungkin ya Pak Haji Soleh bisa keluar kencing jadi pertama, barulah sudah bisa sombong. Tapi kalau belum bisa jadi pertama, tidak boleh sombong. Artinya jemaah dermati Allah Subhanahu wa taala, ya filosofinya pada ayat ini kata Imam Nawawi, Allah menyebut tiga sifat langit, tiga sifat bumi, dan itu Allah kumpulkan pada sifat dasar manusia. Kalau Anda mau menjadi orang tinggi di hadapan Allah, pilihlah seperti sifatnya langit. Ya. Kalau Anda selalu direndah, maka posisi Anda selalu di bumi, maka pilihlah bumi. Ya, pilihlah hidup ini. Ya, padahal kata Nabi, yakni la taskun fi darid dunya fa innahu laisa bidaril mu'minin. Ya, jangan memilih bumi ini untuk hidup, karena ini bukan buminya orang beriman. Rumahnya orang beriman itu di surga. Ya, bukan hari ini. Kenapa? Kalau Anda memilih itu hari ini, kita akan selalu di bawah. Kita akan selalu direndahkan. Maka apa kata Hikam tadi itu, maka tanamlah dirimu pada sesuatu yang tidak keterkenalan. Tidak perlu jadi orang terkenal. Tidak mesti jadi orang viral. Pak Jandi viral. Ya, Pak Haji Soleh sudah viral. Ya, viral. Ya, ya, viral. Ya, viral. Tapi tidak naik-naik. Ya. Makanya dia masyhurun fil ardi majhulun fis sama. Dia terkenal di bumi, tapi majhul, tidak diketahui, dikenal oleh yang di langit sana. Nah itu yang kita ambil faedahnya dari ayat 7 ini. Semua itu ya Allah Subhanahu wa taala jadikan ya. Fal qadiru ala hadzal iddadi ya. Maka yang kuasa untuk melakukan pembandingan ini, artinya antara langit dengan bumi, ya fis sab'is syaddadi
dalam 7 tingkatan yang sangat-sangat kuat. Wairu ajizin an khalqi nadhiriha, maka lebih dari sekedar itu yang mudah-mudah, itu mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Yang tersulit saja dekorasinya, tingkat ketelitiannya, penciptaannya itu mudah buat Allah, maka apalagi sekedar yakni memberikan rezeki buat kita, itu ece-ece namanya. Ya, sangat mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitulah terkadang kita terlalu sibuk, susah memikirkan rezeki yang sudah dijamin, tetapi ibadah yang belum terjamin kita santai-santai saja tanpa apa, tanpa mau tahu apakah itu ya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu Allah ciptakan tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Ay khalaqna as-samaa'a wal arda tabsiran wa tadhkiran likulli 'abdin muqbilin ila Allahi raji'in ila at-tafakkuri fi bada'i sana'ihi. Semua itu tabsiratan, hal keadaannya sebagai hal keadaannya penciptaan itu tabsirah, sebagai ya pelajaran melalui mata hati yang terdalam, wa dzikra dan sebagai peringatan, likulli 'abdin munib, buat hamba-hamba Allah munib yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada semua penciptaan ini itu ada tabsirah, di situ ada dzikra. Ya, makanya Allah sebut pada awal muqaddimah ayatnya, ayat 6 itu, afalam yanzuru, coba Anda tatap langit itu, Anda tatap bumi itu, Anda tatap laut itu, Anda tatap gunung itu ditantang sebagai tabsirah, sebagai pembuka mata hati kita. Kalau kita tidak pernah belajar untuk membuka hati, lalu kita akan membuka hati untuk siapa? Apakah untuk dunia saja? Apakah untuk bos saja? Apakah untuk pejabat saja? Kan tidak. Ya. Kita belajar hakikatnya dari makhluk penciptaan ini, agar hati kita ini terbuka. Jangan sampai kita ini hanya belajar untuk membuka hati untuk duniawi yang penting. Maka akibatnya nanti kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan matamu yang buta hakikatnya, tapi basirah, mata hati yang selalu engkau tidak perhatikan, itulah hakikat kebutaan. Maka belajarlah ya untuk mengenal ciptaan Allah, sehingga nanti ketika engkau dibangkitkan ya, engkau tidak akan dalam keadaan buta, seolah-olah engkau tidak mengenal apa ini, padahal sejak awal diciptakan kita di bumi ini sudah menjadi tabsirah. Belajarlah menggunakan tabsirah, sehingga manusia pun yang hakiki, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yakni Allah sebutkan, walaqad dharana li jahannama katsirum minal jinni wal insi, ya, itu kaitan ayatnya ya, yang tidak pernah menjadi tabsiran wa dzikra ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah ini ya, hatinya enggak pernah bisa memahami bagaimana Allah menciptakan, tidak melihat ayat-ayat Allah. Wahum walahum ayunul la yabsiru, matanya hanya digunakan untuk dunia. Tak pernah ada tangisan menuju Allah. Walhum adzan la yasma'una biha, telinganya hanya untuk dengar musik saja, tak pernah mendengar. Alam kalam tabsir, alam kalam zikra. Sehingga Allah katakan di surat Thoha, Rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta? Wala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah, ya bagaimana engkau tidak akan dibutakan, engkau tidak akan dilupakan. Dulu ya aku tampakkan seluruh kekuasaanku, engkau diingatkan ya, dengan yang mengingatkan, tetapi engkau tidak peduli.
tidak pernah mau tahu, ya, menggunakan basirah dan tazkirah. Untuk apa? Untuk mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sering sampaikan, ya, kurang lebih ada 3 atau 2 kali, fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ayolah berzikir, ayolah membuka basirah kita. Jangan hanya mengenal hebatnya uang, hebatnya harta dan jabatan, tapi kenalilah, ya, hebatnya pencipta rezeki kita.

Alilah hebatnya membangunkan kita dari kematian kita. Alilah hebatnya yang memberikan kita kenyang dari laparan. Itu namanya tafsir. Itu namanya zikr. Dan tidak hanya dunia yang besar. Hikam lagi mengatakan Ibnu Athaillah, fa kaifa yashruqu qurban wa fi mir'atihi yamtali'u bi surati dunya. Lalu bagaimana hatimu itu akan bersinar dengan cahaya Tuhan, sementara hati yang menjadi cermin kehidupan itu hanya penuh dengan urusan-urusan dunia. Bisa suratan zikra li kulli abdi muni. Kalau anda menjadi hamba Allah yang muni, muni itu dari kata ana, oh baik atau awal, kita yang mau jadi orang yang kembali pada Allah, ajarlah untuk sedikit merenung tentang kekuasaan Allah yang luar biasa, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan ya, hati-hati yang kotor, hati-hati yang mata yang buta. Hakikatnya orang buta itu lebih hebat ketimbang yang tidak buta. Ketika apa? Ketika butanya justru mata hatinya terbuka untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubaraka, dan telah kami turunkan dari langit maa'an mubaraka, air yang penuh dengan berkah. Ya. Berkah hujan itu seberkah-berkahnya. Maka di antara maqalah ulama, barang siapa yang ingin berobat dengan obat yang terhebat, maka air hujan adalah obat yang paling berkah. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'." Lebih jelas lagi, seandainya suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa pada Allah, "La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'." Niscaya sungguh kami buka 'alaihim atas mereka barakat. Bukan barokah, kalau di sini menggunakan mufrad saja, artinya air itu yang turun dari langit bukan sekedar air-air biasa, tapi kalau anda mencari air yang paling berkah, itu adalah hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air berkah, ya. Air yang suci, paling mensucikan. La yunajjisu syai'un, tidak dinajiskan oleh apapun. Fa'ambat Nabi, karena saking berkahnya air itu, fa'ambatna, lalu kami tumbuhkan bihi dengan apa? Ma' mubarak, air yang berkah ini. Coba bayangkan kalau air itu tidak berkah, kan tidak tumbuh berarti dia. Ya, kenapa dia bisa hidup? Kenapa dia tumbuh? Karena apa? Karena Allah berkahi airnya. Ada tidak yang kita siram kemudian tidak jadi? Ya, bisa jadi ada masalah pada air yang kurang berkah. Makanya ukurannya kalau tanam-tanaman, pohon-pohonan, ya sebelum kita siram, ya jadikan air itu seberkah. Dengan apa? Ya bacakan Quran ke, baca bismillah ke, siram dia. Maka di situ fa'ambatna bihi, maka akan tumbuh tumbuhan itu karena berkahnya air. Mafhum mukhalafahnya, ada tumbuhan yang tidak tumbuh bisa jadi karena airnya yang kurang berkah. Tapi langit menurunkan keberkahan, semuanya bisa tumbuh. Ya. Tumbuh di jannatin, yani asjaran kathirah, banyak sekali pepohonan-pepohonan yang tumbuh. Wan nakhla, dan diantaranya adalah yakni jinsun mustalid minaz zar'i, yakni tanam-tanaman, satu tanaman namanya nakhl. Ya, nakhl itu adalah tanaman yang banyak sekali buah-buahnya, warna-warni, padahal satu tumbuhannya, satu batangnya itu banyak mengeluarkan model-model tumbuhan, yakni jinsun mukhtalitun minaz zar'i, satu jenis tumbuhan yang banyak sekali buah-buahnya, tidak satu buahnya. Ya. Kenapa? Saking berkahnya air itu. Nah, itu mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dari satu batang itu tumbuh beberapa buah-buahan, ya itu mudah buat Allah. Ya, apalagi sekedar mendatangkan ya dunia dan rizki kita. Laha tal'un nadid. Ya, laha bagi nakhl itu tal'un nadid, yakni litilkan nakhli kafariyun mujtama'a ba'duha fawqa ba'din, artinya di tumbuhan yang namanya nakhl itu
terbit, tol'un itu terbit, muncul berbagai macam buah-buahan yang enak. Rizqan lil ibad, hal keadaannya sebagai rizki buat hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya rizki itu tidak melulu yang kita bisa makan, tapi tumbuhan yang kita siram itu bisa tumbuh, itu rizki. Ya, yang kita bisa petik dari buah-buah yang kita ada di rumah kita tumbuh, itu pun rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup pun menikmati apa yang Allah berikan, itu adalah rizqan lil ibad, rizki buat hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita merenung jemaah bahwa betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya diciptakan, tetapi kita difasilitasi, kemudian kita si hidayah, dikasih rasul, dikasih nikmat, masyaallah. Ya, ini adalah yakni takmilun ni'am, sempurna-sempurnanya nikmat. Maka di ujung-ujung surat yang turun terakhir adalah apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Di antaranya adalah aku sempurnakan nikmatku. Inilah nikmat Allah yang sempurna itu. Ya, Allah mudahkan kita dalam hidup. Ya, maka jangan mencari kesulitan dalam hidup, karena semuanya sudah menjadi ketetapan Allah sebagai rizki kita yang ada di bumi ini. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ad. Nah.

0: terbuka untuk dua penanya saya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Tadi dijelaskan bahwa hujan adalah berkah. Saya sering berpikir dalam hati saya, di kira-kira apa hikmahnya di Mekah Al-Mukarramah yang kita tahu tanah suci, tetapi hujan jarang turun, tanahnya gersang, pohon-pohon agak jarang tumbuh, agak sulit tumbuhnya. Padahal itu kan tanah suci yang mestinya banyak sekali keberkahan seperti yang diuraikan tadi. Jika dibandingkan dengan tempat-tempat yang bukan tanah suci seperti negara kita misalnya, hujannya sering, tanahnya subur dan sebagainya. Nah, mohon penjelasan kira-kira hikmahnya apa ini Tuan Guru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Mohon maaf Pak Tuan Guru, apa yang akan saya sampaikan atau pertanyakan di luar materi. Terkait dengan sholat suruk Pak Kiai, Pak Tuan Guru, mana hari ini jadwal sholat suruk jam 6 menit, sementara pengajian selama ini selalu di hari panas. Begitu surat terkibah. Nah, kaitan dengan pelaksanaannya Pak Tuan Guru ini, ya. Begitu waktu tiba ini apakah bisa sholat suruk? Sementara informasi pada pengajian yang kita terima tunggu sampai sekian menit, ya. Bahkan sampai 30 menit kita salaman saja nanti ini sudah sampai 30 menit lebih. Sampai kapan waktu suruk ini? Sementara selanjutnya kita akan sholat duha. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sudah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama dari Pak Haji Khalilur Rahman, yakni apa hikmahnya Allah jadikan kota suci itu setandus-tandusnya? Hikmahnya banyak sekali, agar menunjukkan kepada kita belum tentu suatu yang penuh dengan hujan, yang penuh dengan kelebatan tumbuhan, itu menjadi sesuatu yang paling berkah. Dan belum tentu juga di tanah yang gersang, tidak ada tumbuhan, itu jauh dari keberkahan. Karena itu semua digantungkan pada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah berfirman misalkan seperti yang tadi, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokatim minas sama. Seandainya penduduk satu negeri beriman bertakwa pada Allah, maka langit itu akan menundukkan, akan menjatuhkan keberkahan seberkah-berkahnya dari langit. Tidak peduli bumi itu tandus, gersang, yang menjadi kepedulian Allah penduduknya yang takwa, penduduknya yang iman. Nah, orang Mekah di Madinah, di situ adalah manusia yang paling suci terlahir. Ya. Kemudian tempatnya wafat di Madinah ukurannya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Taala memilih dua tanah suci itu bukan dari sisi kesuburannya, tapi memang itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Taala. Ya, sebagai pelajaran bahwa tidak selamanya yang tandus itu tidak berkah, tidak selamanya yang subur itu jadi berkah. Tergantung apanya? Tergantung takwanya. Ya, kalau penduduk negeri, artinya kita di Lombok saja misalkan, semewah ini ukurannya, tumbuhannya banyak, tapi ketakwaannya hilang, ya bisa jadi di situ adalah jadi azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu di tempat yang sudah gersang, jauh lagi dari ketaatan dan ketakwaan, yaitu berarti sedahsyat-dahsyat kegersangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masalahnya juga, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Mekah itu sebagai awal, ya, rumah yang Allah ciptakan dan berkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakah, ya. Awal pertama bangunan yang Allah bangun adalah Ka'bah, dan di situlah tempat yang paling mubarakah, berkah firman Allah Subhanahu wa taala, dan itu pilihan Allah. Ya, kalau perlu gue bertanya, kenapa enggak di Lombok saja? Ya, atau pertanyaan, kenapa nabinya enggak dari orang Sasak saja? Ya, ya, kenapa dari orang Quraisy? Itu terserah Allah. Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah paling tahu sekiranya dari sisi mana dia akan mengangkat utusan-utusannya. Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Termasuk Allah paling tahu mana yang ditanduskan, mana yang dikeringkan. Itu hikmahnya. Ya, hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menaruh hikmah bahwa kesuburan itu ada pada ketakwaannya, bukan pada kelihatannya. Yang kedua, Allah sebutkan di surat Luqman ayat terakhir, wa ma tadri wallahu yunazzilul ghaitha. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan itu. Ya, Allah menghendaki hujan di mana saja, terserah Allah. Ya, dan masalahnya Nabi sudah katakan bahwa kalau ya di Mekah itu nanti subur, kalau turun hujan itu kan bahaya. Kenapa? Itu jadi cirinya kiamat sudah dekat, kan? Ya, kiamat, makanya bersyukurlah dia masih gersang. Bersyukurlah dia masih tandus. Kenapa? Di situ masih berkahnya. Kalau dia udah subur, ya, subur hijau dan turun hujan pun itu menjadi tanda ini kiamat sudah dekat. Maksudnya itu dalil-dalil yang harus kita pertimbangkan. Jadi hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada kita, dimanapun kita hidup, di situ ada ketakwaan, di situlah ada keberkahan. Bukan dari sisi tanah subur atau tanah yang tandus, tapi sisi ketakwaan dan ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, yang terakhir, sholat syuruk, ya, bagaimana kita sholat syuruk yang sesungguhnya? Sholat syuruk itu adalah sholat terbit awal, ya, terbit awal. Tetapi ada hadis Nabi juga melarang kita untuk sholat di beberapa waktu, diantaranya sholat ketika terbit matahari dan terbenam matahari. Kenapa? Kata Nabi, karena di situ tempat mulai tanduknya syaitan muncul. Ya, awalnya ketika awal terbit itu dibersamai dengan apa, tanduk syaitan, maka orang-orang penyembah syaitan atau penyembah matahari itu biasanya melakukan ibadahnya di awal syuruk itu, ya. Dan orang yang menyembah matahari atau menyembah syaitan biasanya sebelum maghrib, sebelum terbit, itu ritual dan seterusnya. Ya, di situ yang diharamkan, sepakat ulama dari hadis sahih ini bahwa haram hukumnya sholat di awal terbit. Berarti sholat syuruk itu aslinya haram. Aslinya haram. Hatta idullad dalil alal ibahah. Sampai keterangan dalil muncul. Apa dalilnya? Dalilnya kemudian berarti jangan cari di awal terbit. Maka carilah lewat terbit. Ya. Lewat terbitnya ya 10 menit, 15 menit. Kalau sampai dengan

0: 101 RRI Mataram.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, alhamdulillah telah kita ikuti rangkaian ibadah subuh dari Masjid Raya Hubul Wathon Mataram, Islamic Center Nusa Tenggara Barat, yang ditutup dengan kajian subuh tadi ya, disampaikan kajian subuh oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Muammar Nasrullah MPDI dengan kajian tafsir Quran Surah Qaf ayat 7 hingga ayat 11. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam rangkaian NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

pendengar Persatu Radio Mataram dimanapun berada. Apa kabar pagi ini? Semoga sehat ya. Semoga hati tenang dan semoga semangat untuk menjalani aktivitas hari ini tetap terjaga. Jumat 18 September 2026, Jumat yang berkah, hari yang indah untuk mengawali pagi ini. Bersama saya Andi Suhandi mencoba menyemangati Anda di NTB pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.

kembali menghadirkan satu informasi untuk Anda di pagi hari ini dengan menghadirkan satu informasi perakiran cuaca Jumat 18 September 2026 untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan kami awali untuk Provinsi NTB dari wilayah NTB paling timur, yakni Kota Bima. Kota Bima terpantau hari ini berawan dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 46 hingga 87%. Sementara untuk Kabupaten Bima dan Dompu tidak berbeda jauh dengan Kota Bima, di mana Kabupaten Bima dan Dompu hari ini berawan juga dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 47 hingga 93%. Kita melipir ke wilayah Sumbawa ya, yakni Kabupaten Sumbawa Besar dan Kabupaten Sumbawa Barat, di mana kedua kabupaten ini juga berawan hari ini. Tapi untuk Sumbawa Besar hari ini terpantau ada kabut asap. Suhu di dua kabupaten ini hampir mirip ya, 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembabannya 42 hingga 92%. Kita beralih ke beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok. Saya awali dari Lombok Timur. Lombok Timur terpantau juga berawan hari ini dengan suhu 20 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban 65 hingga 93%. Begitupun juga dengan Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Kota Mataram juga. Ternyata Lombok Timur sampai Lombok Barat dan Lombok Tengah hari ini berawan ya, dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 42 hingga 88%. Sementara untuk Lombok Utara sendiri ada terpantau udara kabur hari ini ya, dengan suhu 21 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban 66 hingga 97%. Seperti yang saya sampaikan tadi, Kota Mataram juga berawan. Berawan dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban untuk Kota Mataram hari ini 55 hingga 85%. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini ya, Jumat 18 September 2026 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kami kutip informasinya dari laman bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, mendengar kuis satu Radio Mataram ketika hari Jumat datang atau hadir ya, agak sedikit berbeda rasanya ya. Dimana sekolah-sekolah biasanya kalau hari Jumat pulangnya lebih cepat. Kemudian untuk instansi juga agak sedikit longgar ya pekerjaan. Ada yang WFH juga hari ini. Namun tetap produktif ya untuk menjalani segala aktivitas-aktivitasnya. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini sedang bersiap-siap untuk berangkat bekerja, mengantar putra-putrinya untuk sekolah atau sudah berada di perjalanan, semoga aktivitas Anda pagi ini berjalan dengan lancar. Dan pastikan nanti di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa, kami akan hadirkan rangkaian informasi dalam Warta Berita NTB pagi ini ya. Untuk hari ini nanti kita akan simak informasi dengan informasi utama, yakni pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang tidak hanya menjadi ajang olahraga internasional ya, namun ini juga mampu menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Selain itu ada juga nanti informasi mengenai tahapan pemilihan kepala desa di Lombok Timur dan di mana saat ini sudah memasuki penetapan desa yang mengikuti pemilihan. Rangkaian informasi selengkapnya, pendengar, sekali lagi Anda bisa simak selengkapnya dalam Warta Berita NTB pagi ini, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langko 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Event MotoGP ini bisa memberikan dampak positif baik terhadap dunia pariwisata kita, termasuk juga bagi peningkatan ekonomi bagi pengusaha UMKM dan lain-lain.
2: SK nama-nama desa yang pilkades dan tahapan pilkades, semua surat sudah diterima. Setelah desa itu kita informasikan, oh desa Bapak ada 157 desa ini. Sebenarnya sudah tahu tapi resminya ini kan.
0: Pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 tidak hanya ajang olahraga internasional, tetapi juga mampu menggerakkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Tahapan pemilihan kepala desa di Lombok Timur sudah memasuki penetapan desa yang mengikuti pemilihan. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB pagi ini, Jumat 18 September 2026. Saudara, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong UMKM naik kelas, terutama menjelang gelaran MotoGP Mandalika 2026. Pemerintah tidak hanya membuka pasar, tetapi juga memperketat standar kualitas dan memastikan produksi UMKM berjalan sepanjang tahun. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata mengatakan ada tiga langkah utama yang dilakukan untuk memperkuat UMKM. Langkah pertama, yakni meningkatkan kualitas produk melalui kurasi dengan standar yang diseragamkan di seluruh kabupaten dan kota. Pemerintah juga menambahkan jumlah kurator untuk memastikan produk lokal yang dipasarkan memenuhi standar kualitas.
3: Kurasi, semua kabupaten kota kita samakan standarnya. Jadi kurator kabupaten kota ini terus kita tambah orangnya untuk mengkurasi produk-produk lokal sehingga kualitasnya terjamin. Kemudian yang kedua, kepastian volume produksinya selama 12 bulan dalam setahun. Jadi jangan sampai mereka produksinya hanya 3 bulan dalam setahun.
0: Langkah kedua adalah memastikan UMKM mampu menjaga volume produksi secara konsisten selama 12 bulan. Pemerintah tidak ingin produksi UMKM hanya muncul saat ada momentum tertentu, kemudian kembali berhenti selama berbulan-bulan. Sementara langkah ketiga adalah membuka akses pasar melalui retail modern dan berbagai pusat penjualan yang memiliki konsumen luas. Wiranata berharap semakin terbukanya pasar, termasuk saat MotoGP Mandalika, dapat memotivasi puluhan ribu UMKM di NTB untuk meningkatkan kualitas dan menjaga kontinuitas produksinya. Pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 di Pertamina Mandalika International Street Circuit diharapkan tidak hanya menjadi ajang olahraga internasional, tetapi juga mampu menggerakkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Ada Dorna, ada kemudian...
5: Ketua Komisi 2 DPRD NTB Haji Lalu Pelita Putra mengatakan, MotoGP Mandalika 2026 harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkenalkan berbagai destinasi wisata di NTB kepada wisatawan yang datang. Pelita juga mendorong gelaran MotoGP ini memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, sehingga berbagai produk lokal, kuliner, kerajinan, hingga jasa pariwisata diharapkan dapat menjadi bagian dari rangkaian kegiatan selama gelaran MotoGP.
1: Bagaimana kemudian event MotoGP ini bisa memberikan dampak positif baik terhadap dunia pariwisata kita, termasuk juga bagi peningkatan ekonomi, bagi pengusaha UMKM dan lain-lain.
5: Menurut Pelita, wisatawan dan para tamu MotoGP tidak harus hanya beraktivitas di kawasan sirkuit. Pemerintah perlu menyiapkan berbagai destinasi alternatif, termasuk kegiatan wisata dan event pendukung, sehingga kunjungan wisatawan dapat menyebar ke berbagai wilayah. Upaya tersebut dinilai penting dalam memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus memperluas perputaran ekonomi masyarakat.
1: Banyak hal yang harus terlibat, semua banyak hal yang bisa dilibatkan, banyak hal yang bisa dipromosikan, banyak tempat wisata yang bisa ditawarkan kepada semua pihak yang terkait. Termasuk juga tentu dunia pariwisata kita pada pembalap-pembalap yang bisa diharapkan bisa menjadi ajang promosi bagi dunia pariwisata kita.
5: Politisi PKB ini menekankan perlunya sinergi antara Dorna, ITDC, MJPA, Kementerian Pariwisata, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota agar potensi ekonomi dari event internasional tersebut dapat dirasakan masyarakat. Dengan berbagai destinasi wisata dan produk UMKM yang ditawarkan, MotoGP Mandalika 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperluas manfaat pariwisata dan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat NTB.
0: Gelaran MotoGP Mandalika 2026 mulai memberikan dampak terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah pelaku usaha mengaku mulai menerima peningkatan pesanan seiring semakin dekatnya pelaksanaan ajang balap motor internasional tersebut. Reporter Ian Mukhdar melaporkan.
6: Memang sudah dari jauh sebelumnya kami sudah mempersiapkan untuk menyambut MotoGP ini, terutama adalah dalam segi produk karena kami adalah pengolah.
7: Gelaran MotoGP Mandalika 2026 mulai memberikan dampak terhadap geliat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Lombok Barat. Sejumlah pelaku usaha kini meningkatkan persiapan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang diperkirakan meningkat seiring kedatangan wisatawan ke Pulau Lombok. Salah satunya UMKM Sasak Mai yang berada di Desa Senteluk, Batu Layar, Lombok Barat. Pemilik UMKM Sasak Mai, Sujarman, mengatakan persiapan menghadapi MotoGP telah dilakukan jauh hari, terutama dari sisi ketersediaan produk dan tenaga kerja. Menurutnya, sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang pengolahan produk, peningkatan permintaan harus diantisipasi sejak awal agar tidak mengganggu ketersediaan barang ketika momentum MotoGP berlangsung.
6: Tentunya juga dukungan ini juga ya mungkin dari kita para UMKM juga mungkin dilibatkan, berikan kesempatan kita dilibatkan mungkin untuk bisa tampil di sana nanti ya, untuk kita gelar produk, dalam arti bahwa itu di sanalah kesempatan kita untuk memperkenalkan produk-produk kami para UMKM kepada para penonton dan juga kepada wisatawan-wisatawan yang datang ke Pulau Lombok.
7: Ia menilai gelaran MotoGP memberikan ruang ekonomi yang cukup besar bagi pelaku UMKM, khususnya produsen lokal. Bertambahnya pesanan menjadi salah satu indikator bahwa momentum olahraga internasional tersebut turut membuka peluang peningkatan pendapatan.
6: Yang jelas, MotoGP ini adalah sangat menambah dari segi pendapatan kita. Karena kan kita lihat dari pesanan-pesanan yang meningkat. Yang jelas itu adalah sangat mendukung duduk peningkatan kita, terutama adalah UMKM, terutama adalah kami yang UMKM produsen.
7: Sujarman berharap keterlibatan UMKM Lombok Barat tidak berhenti sebatas memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga mendapat ruang untuk mempromosikan produk secara langsung kepada wisatawan yang datang ke Lombok.
0: Ajang MotoGP Mandalika 2026 dinilai perlu menjadi ruang promosi berkelanjutan bagi produk usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dari seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat. Pelaku UMKM di Kabupaten Dompu menyoroti kurang perhatian pemerintah dalam keterlibatan UMKM di luar Pulau Lombok. Mujtahidin melaporkan.
8: Kebijakan nasional. Ajang MotoGP yang digelar di sirkuit Pertamina Mandalika, selain ajang otosport juga berdampak pada pariwisata dan UMKM. Namun pasca event pertama tahun 2022, UMKM di luar Pulau Lombok tidak dilibatkan. Pemerintah Kabupaten di luar Pulau Lombok dengan dalih tidak ada anggaran tidak mengiring pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam ajang internasional tersebut. Munawaroh, pelaku UMKM Tenun Melapaah, mengatakan untuk melibatkan diri secara mandiri, selain tidak punya akses juga tidak banyak memiliki anggaran. Sebagai bentuk kehadiran negara, Munawaroh berharap Pemkab Dompu mengalokasikan anggaran untuk mengirim UMKM ke ajang tersebut.
9: Kebijakan nasional di mana memberikan usaha baru bagaimana pemberantasan UMKM, dan ini tentu saja harus betul-betul kita memberikan sesuatu gambaran kehadiran pemerintah dalam keberpihakan terhadap UMKM.
8: Munapaah merupakan warisan tak benda, tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mempresentasikan identitas budaya masyarakat Dompu. Menurut Munawaroh, keterlibatan pelaku UMKM terutama yang menghasilkan produk dengan ciri khas masing-masing daerah merupakan bagian penting dari budaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keikutsertaan UMKM dalam event internasional seperti MotoGP Mandalika dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan penjualan produk, tetapi juga membuka akses promosi, memperluas pasar, dan memperkenalkan potensi lokal kepada wisatawan. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: UMKM. Pasokan air bersih untuk kawasan Mandalika selama pelaksanaan MotoGP Indonesia 2026 pada 9 hingga 11 Oktober mendatang dipastikan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kawasan Mandalika meski saat ini memasuki musim kemarau. Identifikasi dan langkah antisipasi telah dilakukan termasuk pemasangan pressure reducing valve yang membantu mengontrol tekanan jaringan dan mempermudah pemantauan potensi kebocoran. Maya Oktarifa melaporkan.
10: Khususnya untuk kebutuhan suplai di kawasan Mandalika ya.
11: PDAM Tirta Diarinjani Lombok Tengah memastikan pasokan air

0: Persi untuk kawasan Mandalika tetap aman selama pelaksanaan MotoGP Indonesia 2026 pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Direktur Utama PDAM Tirta Adia Rinjani Bambang Supraptomo mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan bersama Indonesia Tourism Development Corporation ITDC termasuk memastikan ketersediaan air baku, infrastruktur jaringan hingga kualitas air. Menurutnya pun ketersediaan air baku untuk SPA Mandalika menjadi salah satu perhatian utama. Hasil pengecekan di Bendungan Tenggeum menunjukkan ketersediaan air baku masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kawasan Mandalika meski saat ini memasuki musim kemarau. Untuk SPA Mandalika, pihaknya memastikan kebutuhan air baku masih mampu menopang produksi sekitar 70 hingga 100 liter per detik.
1: Itu yang saya bilang, kalau hanya untuk kebutuhan, katakanlah untuk kebutuhan di dalam kawasan ITDC itu hanya kebutuhannya sampai 20-30%. Sementara kemampuan kita kan masih bisa sampai lebih dari itu. 70 sampai 100 bisa mampu. Artinya tidak ada kendala dengan peradaan debit air kita. Masih ada sisa. Itu kan sebagai apa namanya bentuk tindakan siaga kita, preventif kita. Ya bisa jadi permasalahan kita tidak hanya soal air baku, tidak masalah soal pengolahan, tapi ya kita tidak tahu ya, tentu ini kita apa namanya hindari terjadi kebocoran ya, sehingga pelayanan tidak bisa maksimal. Nah di sanalah peran dari mobil tangki kita.
0: Selain ketersediaan air, pihaknya juga mengantisipasi posisi kebocoran jaringan di sejumlah titik khususnya di kawasan depan sirkuit Mandalika. Identifikasi dan langkah antisipasi telah dilakukan termasuk pemasangan pressure reducing valve atau VRV yang membantu mengontrol tekanan jaringan dan mempermudah pemantauan potensi kebocoran. Untuk memastikan kualitas air pun PDAM juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Lombok Tengah untuk melakukan pengujian secara berkala yang meliputi tingkat kekeruhan, kadar klorin, dan parameter kualitas lainnya.
1: Kemampuan produksi kita ini di angka 100. Secara sistem ya, secara sistem bahkan bisa 150 sebenarnya. Nah ini tapi kan harus disesuaikan dengan keberadaan air baku. Nah kami sudah lakukan pengecekan, khususnya di Bendungan Pengge kemarin bahwa untuk memproduksi angka 70 liter sampai dengan 100 itu masih mampu dengan kondisi air baku yang ada. Khususnya untuk kebutuhan suplai di kawasan Mandalika ya.
0: Sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gangguan distribusi selama event, PDAM juga menyiapkan armada mobil tangki. Dari total 4 armada yang dimiliki, 2 hingga 3 unit akan disiagakan di kawasan Mandalika. Pihaknya juga membentuk tim reaksi cepat yang akan bersiaga selama pelaksanaan MotoGP. Tim tersebut akan bekerja secara bergantian termasuk pada malam hari untuk memantau pelayanan air di kawasan Mandalika dan berkoordinasi langsung dengan ITDC apabila terjadi gangguan.
2: Polda Nusa Tenggara Barat membentuk tim khusus untuk memburu peredaran tiket dan stiker palsu pada MotoGP Mandalika 2026. Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Reskrim ini akan bekerja selama rangkaian MotoGP pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Wakapolda NTB Brigjen Polisi Hari Nugroho mengatakan, langkah ini dilakukan untuk mencegah kasus tiket palsu terulang seperti tahun lalu. Polisi juga meminta penyelenggara memberikan contoh tiket dan stiker resmi sebagai pembanding bagi petugas di lapangan. Dengan pembanding tersebut, petugas diharapkan lebih cepat mengenali tiket palsu dan langsung melakukan penertiban.
3: Terkait dengan stiker tiket palsu seperti yang terjadi tahun lalu kita tidak punya pembanding. Tadi sudah minta penyelenggara untuk bisa memberikan contoh stiker masuk dalam yang hasilnya seperti apa, sehingga ketika ada masyarakat yang menggunakan selain dari itu, kita bisa dengan cepat untuk bisa menertibkan. Kalau dulu kita hanya untuk dapat nggak ada selesainya, jadi itu yang harus kita lakukan. Nanti timnya khusus dari Reskrim pun.
2: Untuk pengamanan MotoGP, Polda NTB menyiapkan 1.350 personil pada fase pra-event dan meningkat menjadi 2.697 personil saat hari utama balapan. Sementara pada fase kepulangan, sebanyak 840 personil akan disiagakan untuk mengamankan arus penonton dan wisatawan. Wakapolda NTB menyebut kesiapan pengamanan hampir rampung, namun jumlah personil masih dapat berubah menunggu kepastian agenda tambahan dari penyelenggara, termasuk kemungkinan kehadiran Presiden. Polresta Mataram berkomitmen untuk mengamankan parade rider MotoGP tahun ini. Rencananya puluhan rider MotoGP bakal menggelar parade di Kota Mataram pada tanggal 7 Oktober 2026. Kapolres Mataram, Komisaris Besar Polisi Hendro Purwo.

0: Tiongkok menyebutkan pihaknya siap mendukung dan menyukseskan gelaran MotoGP Mandalika 2026.
1: Ya, garis besar intinya bahwa Polres Mataram siap untuk mengamankan MotoGP karena nanti Mataram akan ada parade pembalap ya
2: tanggal 7
1: tanggal Oktober. 7 Oktober. Nah, tentunya kita sudah persiapkan. Nah, untuk pelaksanaan operasi kita masih menunggu bagaimana radio ataupun rencana operasi dan pelaksanaan operasi yang akan dilaksanakan oleh Polda.
0: Hingga Kamis 17 September 2026, pihak kepolisian telah mematangkan persiapan akhir menuju pelaksanaan event balap motor terbesar sedunia itu. Polda NTB telah menyiapkan sejumlah pola pengamanan di sekitar sirkuit Mandalika yang menjadi venue utama MotoGP. Ribuan personel juga disiapkan dalam operasi khusus pengamanan MotoGP dengan sandi operasi Mandalika Rinjani 2026. Perhelatan MotoGP yang akan berlangsung pada pertengahan bulan Oktober ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan pelaku UMKM di Nusa Tenggara Barat. Beberapa warga beranggapan peningkatan perekonomian hanya berdampak pada pelaku UMKM di sekitar sirkuit Mandalika. Berikut komentar mereka.
3: Baik, saya Fitri Melanjani. Menurut saya, dampak meningkatan perekonomian pelaksanaan MotoGP ini di sini tidak sangat berpengaruh ya Mbak. Karena yang sangat berpengaruh itu UMKM yang ada di Mandalika itu sendiri. Itu pun kalau kita mau mendirikan UMKM di Mandalika, tentunya kita harus menyewa dulu. Jadi untuk pengaruhnya tuh mungkin orang-orang yang di sananya, apakah mereka tuh keuntungannya tuh akan meningkatkah atau menurunkah? Karena bakalan ada UMKM yang hadir di sana, stand-stand mereka buka di sana.
4: Saya Anto, MotoGP terhadap perekonomian yang ada di Lombok menurut saya sangat positif ya, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar sirkuit tentunya. Tidak menutup kemungkinan juga berdampak terhadap pariwisata-pariwisata yang ada di Pulau Lombok. Itu sangat positif menurut saya.
5: Saya, nama saya Masur dari Pododol. Karena kalau saya jualan di Mataram ini dampaknya ya agak sepi lah, nggak seperti biasa-biasa. Dan nggak tahu di anu itu di Mandalika, nggak tahu. Kalau di sini memang sepi ya. Dampaknya kan. Ya agak sepi, kalau saya merasakan saya agak sepi. Nah, mungkin nggak tahu yang lain gitu kan.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan pelaku UMKM yang terlibat dalam ajang MotoGP Mandalika 2026 telah siap. Meski gelaran MotoGP berlangsung 3 pekan lalu, pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM masih terus dilakukan. Lalu berapa banyak UMKM yang terlibat dan seperti apa persiapannya? Berikut wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Kepala Bidang Perindustrian Disperindak Lombok Tengah, Bayi Yuliana.
6: Bukabit, 3 pekan lagi MotoGP akan kembali digelar di sirkuit Mandalika. Bagaimana kesiapan pelaku atau mungkin juga produk dari UMKM kita?
7: Ya, kalau untuk kita melaksanakan kurasi itu kan sudah pasti langkah-langkah apa, kriteria-kriteria apa saja. Sudah pasti PRT, izin halalnya, BPOM-nya. Yang kedua kan kemasan, packaging-nya nanti layak apa tidak gitu kan. Untuk bisa produknya mereka masuk nanti di kualitas produknya seperti apa.
6: Meski penyelenggaraan tinggal sebentar lagi, apa pembinaan masih terus dilakukan, Bu Kadir?
7: Tetap ada, itu kan sudah menjadi bagian dari apa namanya tugas kita kan untuk melakukan pembinaan, pengembangan gitu kan. Kita berikan sosialisasi terkait dengan PIRT, fasilitas PIRT, pembuatan NIB gratis. Itu kalau untuk halal untuk tahun ini memang kami tidak ada. Kalau secara umum mereka mandiri ya berbayar. Berbayar, tapi kalau dari program kita dari tahun sebelum-sebelumnya itu kan kita yang fasilitasi. Niki kan kalau kita berbicara usaha kecil, usaha menengah kan usaha besar, itu ada kategorinya kan nanti yang membedakan itu kan dari nilai omsetnya. Yang membedakan. Terus asetnya juga nanti mana usaha kecil yang mana kategori yang dia usaha kecil, usaha menengah sama usaha besar. Ya, usaha kecil karena omsetnya masih di bawah 1 miliar.
6: Kalau berbicara kurasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, sedikit mungkin bisa dipaparkan apa saja syarat kemudian juga ketentuannya untuk pelaku UMKM kita yang harus dipenuhi.
7: Ke apa namanya yang menjadi kriteria kurasi itu kan sudah biasa, sudah umum kita laksanakan juga setiap ada event-event MotoGP selalu itu yang menjadi kriterianya.

0: fasilitas yang gratis buat UMKM kan, dan space-nya juga dari MGPA kan juga kita diberikan gratis. Hmm. Nah itu yang fasilitas yang kita siapkan untuk UMKM kita kan tenda, terus untuk sarana pendukungnya lampu dan segala macam kan, meja, kursi. Kalau terkait dengan MGPA sih tidak ada ya, hanya mereka nanti menyiapkan kita lahan saja. Lahan tinggal kita ya nanti yang mengkondisikan seperti apa nanti.
1: Berbicara terkait dan dampak Bu Kabit, bagaimana dampaknya khususnya untuk tahun-tahun sebelumnya, apa stand kita selalu ramai?
0: Itu sudah pasti ya, dibandingkan dengan stand-stand yang lain. Karena apa? Karena namanya juga UMKM, usaha kecil, pasti dari segi harga itu pasti lebih murah daripada stand-stand yang berbayar kan. Karena namanya juga usaha kecil, mungkin kalau yang stand berbayar yang harganya 50.000 nanti nasinya ya kita paling 15.000, 20.000 standar. Pasti penonton itu akan lebih condong makan berbelanja di UMKM kita daripada mungkin stand-stand yang berbayar yang mungkin kalangan menengah ke atas mungkin kan. Banyaknya sekitar 60-70 UMKM kita terlibatkan. Standnya mungkin 30 ya kita kalikan 2 karena satu tenda kan diisi oleh 2 UMKM.
2: Berarti
0: 60. Misalnya nanti 40 stand misalnya. Tergantung juga layout dari luasan yang diberikan oleh MGPA.
1: Terima kasih Bu Kabit atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Tahapan pemilihan kepala desa Pilkades di Lombok Timur sudah memasuki penetapan desa yang mengikuti pemilihan yang dilanjutkan dengan pembentukan panitia pemilihan dan pantarli. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
4: Pak Bupati sudah menandatangani SK nama-nama desa yang Pilkades dan tahapan Pilkades. Itu sudah kita sosialisasikan.
5: Tahapan pemilihan kepala desa Pilkades serentak di Lombok Timur mulai berjalan. Sebanyak 157 desa ditetapkan sebagai peserta Pilkades serentak, kini mulai melakukan persiapan di tingkat desa. Sekretaris Daerah Sekda Lombok Timur Haji Muhammad Juaini Taufik selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten menjelaskan, tahapan tersebut dimulai setelah Bupati Lombok Timur menandatangani surat keputusan mengenai nama-nama desa yang akan melaksanakan Pilkades beserta tahapan pelaksanaannya. Surat pemberitahuan juga telah disampaikan sebagai dasar bagi desa untuk memulai tahapan di tingkat masing-masing. Juga ini menerangkan, tahapan berikutnya adalah pembentukan panitia pemilihan kepala desa di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD diminta memimpin musyawarah untuk memilih dan membentuk panitia pemilihan desa yang kemudian dilaporkan kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten. Selanjutnya, panitia desa akan membentuk petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarli yang bertugas melakukan proses pendataan pemilih. Sekda menyebutkan, setelah seluruh desa membentuk panitia pemilihan dan pantarli, panitia tingkat kabupaten akan melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan terdapat standarisasi pelaksanaan Pilkades di seluruh wilayah Lombok Timur.
4: SK nama-nama desa yang Pilkades dan tahapan Pilkades. Semua surat sudah diterima. Setelah desa itu kita informasikan, oh desa Bapak ada 157 desa ini. Sebenarnya sudah tahu tapi resminya ini kan. Oh misalnya desa A ini adalah bagian dari 157 desa yang akan Pilkades. Maka BPD diingatkan, Pak BPD silahkan pimpin kita musyawarah badan permusyawaratan untuk memilih panitia pemilihan desa. Setelah desa-desa itu terbentuk panitia pemilihannya, terbentuk petugas pantarlihnya, maka kewajiban kami panitia pemilihan kabupaten itu untuk melakukan sosialisasi.
5: Untuk mendukung proses pendataan pemilih, panitia Pilkades tingkat kabupaten juga telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum KPU. Koordinasi tersebut mencakup kebutuhan data pemilih yang akan digunakan dalam tahapan Pilkades. Juaini mengatakan koordinasi dengan KPU tersebut telah dilakukan, termasuk terkait akses data pemilih yang dibutuhkan panitia sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Pilkades serentak. Dengan dimulainya pembentukan panitia pemilihan dan pantarli di tingkat desa, tahapan Pilkades serentak di 157 desa di Lombok Timur kini memasuki fase persiapan teknis di masing-masing desa.

0: Ya, saudara, meski Rakornas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI dilaksanakan 2028 mendatang, Kabupaten Sumbawa sudah mulai bersiap. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendigitalisasi naskah kuno yang ada. Randy Pratama melaporkan.
1: Nah, kemarin kita sudah digital semua itu, kita digitalkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat pelestarian sejarah dan kebudayaan daerah menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau Rakornas JKPI tahun 2028. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumbawa menyebut seluruh naskah kuno Sumbawa telah didigitalisasi. PLT Kepala Dinas Arpusda Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan digitalisasi dilakukan untuk melindungi dokumen sejarah yang rentan rusak karena usia dan kondisi penyimpanan. Menurutnya, salinan digital membuat informasi dalam naskah kuno tetap tersimpan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sejarah serta kebudayaan. Suharmaji mengatakan, selain mendigitalisasi naskah kuno, Arpusda juga mengumpulkan informasi sejarah Sumbawa melalui wawancara dengan sejumlah tokoh daerah. Informasi tersebut nantinya akan diolah menjadi buku sejarah Sumbawa.
1: Nah, kemarin kita sudah digital semua itu, kita digitalkan karena yang namanya buku kuno itu kan kadang-kadang penyimpanannya kurang bagus dan sebagainya, dan memang butuh penyimpanan yang sistem ada ultraviolet sistemnya. Nah, kita sudah menyimpan itu ke bentuk digital yang nanti kedepannya itu bisa menjadi momen kita di dalam Rakornas.
2: Salah satu sejarah yang tengah ditelusuri adalah berdirinya Istana Dalam Loka, termasuk latar belakang pembangunan, fungsi, dan perjalanan sejarah bangunan peninggalan Kesultanan Sumbawa tersebut. Kabupaten Sumbawa akan menjadi tuan rumah Rakornas JKPI pada 2028. Persiapan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat dokumentasi sejarah, pengelolaan arsip, dan pelestarian warisan budaya daerah.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Cabang olahraga Sorinji Kempo semakin menarik perhatian masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya diminati kalangan anak-anak dan generasi muda, olahraga bela diri ini juga digemari para orang tua. Pelatih Sorinji Kempo sekaligus pembina Dojo Braja Musti Mataram, Roli Apriansyah mengatakan, ketertarikan masyarakat terhadap Sorinji Kempo terus berkembang. Menurutnya, banyak orang tua yang awalnya hanya mengantarkan anaknya berlatih, kemudian ikut tertarik untuk mencoba.
3: Fokusnya bukan hanya tentang penempaan fisik saja, tetapi lebih kepada mental dan karakter. Sorinji Kempo tidak hanya untuk kalangan muda atau mungkin anak-anak, tetapi juga para orang tua. Oleh karena itu, saat ini banyak masyarakat yang mulai tertarik melihat anak-anaknya berlatih, ya, bapak ibunya juga pun mulai ikut berlatih.
0: Roli menambahkan, Sorinji Kempo saat ini juga menjadi salah satu cabang olahraga unggulan di Nusa Tenggara Barat. Kondisi tersebut turut mendorong semakin banyaknya masyarakat untuk mengenal dan mengikuti olahraga bela diri tersebut. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 tidak hanya sebagai ajang olahraga internasional, tetapi juga mampu menggerakkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Tahapan pemilihan kepala desa di Lombok Timur sudah memasuki penetapan desa yang mengikuti pemilihan. Saya Andi Suhandi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila, baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik, dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Fantasy. Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, masih bersama saya Andi Suhandi ya. Kali ini pendengar menemani Anda, membersamai Anda dalam opini publik dan klarifikasi, salah satu ruang ya bagi kita bersama, bagi pendengar untuk menyampaikan pandangan, kemudian pengalaman, kritik yang membangun maupun saran ya terhadap berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan kita. Nah, pagi ini pendengar, kita akan berbicara mengenai sesuatu yang cukup menarik, khususnya bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kita tahu bahwa MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung tanggal 9 ya sampai 11 Oktober 2026 mendatang di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah. Nah, ketika ribuan bahkan lebih banyak lagi wisatawan dan penonton datang ke Lombok, tentu ini ada peluang ekonomi yang ikut bergerak. Hotel, kemudian transportasi, kuliner, jasa, pariwisata, hingga produk-produk UMKM lokal ya. Dan ini memiliki kesempatan untuk dikenal oleh masyarakat dari berbagai daerah, bahkan wisatawan mancanegara. Pemerintah NTB sendiri saat ini tengah mempersiapkan ya keterlibatan UMKM dalam momentum MotoGP, termasuk melakukan kurasi terhadap pelaku UMKM yang akan berpartisipasi. Nah, pendengar, disinilah pertanyaan kita pagi ini, seberapa siap nih pelaku UMKM NTB bersaing dan memanfaatkan momentum MotoGP Mandalika 2026? Apakah pelaku UMKM kita sudah siap dari sisi kualitas produk, kemasan, harga, pelayanan, promosi, kemampuan memenuhi permintaan ya dalam jumlah besar, atau justru masih ada berbagai persoalan yang perlu dibenahi? Nah, pendengar, pagi ini kami ingin mendengar juga nih pendapat dari Anda. Bagi pelaku UMKM, silakan bisa ceritakan pengalaman juga ya, bagi masyarakat yang pernah membeli produk UMKM lokal, bagaimana menurut Anda kualitas dan daya saing dari produk kita? Dan bagi masyarakat yang berada di sekitaran kawasan Mandalika juga, mungkin Anda memiliki pengalaman langsung melihat bagaimana event MotoGP ini memberikan peluang bagi masyarakat sekitar. Silakan, Anda bisa bergabung bersama kami di opini publik dan klarifikasi untuk pagi ini ya, dengan topik bagaimana kesiapan UMKM kita dalam bersaing untuk memanfaatkan momentum MotoGP Mandalika. Silakan bergabung pendengar di 081-8020-5600, atau bisa juga di 0370-646-521. Dan nanti di sesi kedua ya, saya akan mencoba ngobrol bersama salah satu pelaku UMKM yang terlibat di MotoGP, di event MotoGP Mandalika 2026. Nanti ada pelaku UMKM penenun kain yang ada di Lombok Utara. Seperti apa nanti persiapannya, kemudian apakah tahun lalu juga pernah ikut? Nanti kita akan ulas ya di opini publik dan

0: vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada, masih kami temani Anda ya, untuk melanjutkan opini publik dan klarifikasi. Kalau kita berbicara mengenai daya saing UMKM, tentu banyak sudut pandang yang bisa kita dengarkan ya. Jadi bagi pelaku UMKM, mungkin pertanyaannya adalah apakah mereka mendapatkan ruang yang cukup untuk berjualan di tengah event sebesar MotoGP. Dan bagi konsumen, mungkin yang menjadi perhatian adalah kualitas produk ya, kemudian harganya, kemasan, kemudian pelayanan. Sementara bagi masyarakat umum, ada pertanyaan yang lebih luas juga, seberapa besar nih manfaat ekonomi MotoGP benar-benar bisa dirasakan oleh pelaku usaha lokal. Kita juga perlu melihat bahwa UMKM yang ingin masuk ke pasar wisatawan tidak cukup hanya mengandalkan produk yang bagus ya, cara memasarkan, kemudian membuat kemasan, membangun merek, memberikan pelayanan, dan memanfaatkan teknologi digital juga, ini menjadi bagian dari daya saing. Bahkan produk tradisional seperti kain tenun ini mempunyai peluang ya untuk diperkenalkan kepada pengunjung sebagai bagian dari identitas budaya NTB. Nah, pendengar, kami ingin mendengar pengalaman Anda. Pernahkah Anda membeli produk UMKM lokal ketika berkunjung ke kawasan Mandalika atau saat ada event? Bagaimana pengalaman Anda, atau mungkin Anda sendiri adalah pelaku UMKM-nya? Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi ketika harus bersaing dengan produk-produk dari luar daerah? Silakan di opini publik dan klarifikasi pagi ini ya, mengangkat topik daya saing UMKM di MotoGP Mandalika 2026. Silakan sampaikan pendapat, kemudian kritik yang membangun, saran ataupun pengalaman Anda ya. Kita buka ruang seluas-luasnya untuk Anda pendengar di 081 802 056 ribu, atau di 0370 646 521. Saya ada chat yang masuk ini dari nomor nomor pribadi ini ya. Halo Mas Andi, saya Rina, pelaku usaha makanan dari Ampenan. Menurut saya MotoGP ini memang merupakan peluang besar ya, tapi kami berharap UMKM lokal ini diberikan tempat yang jelas dan informasi mengenai pendaftaran atau kesempatan berjualan disampaikan jauh-jauh hari. Terima kasih ya untuk Rina, ini teman ini. Menarik ya, karena bagi pelaku usaha memang informasi dan akses terhadap ruang pemasaran ini menjadi hal yang sangat penting ya. Kemudian ada juga yang masuk di redaksi RRI Mataram. Ada selamat pagi RRI, saya Fajar dari Scarbella Mataram. Menurut saya, anak muda juga bisa membantu UMKM melalui media sosial. Jadi banyak produk lokal yang sebenarnya bagus Mas, tapi promosinya belum maksimal. Terima kasih Mas Fajar ya. Jadi dari sisi generasi muda, memang promosi digital ini juga dianggap menjadi salah satu bagian penting ya dalam meningkatkan daya saing. Dan yang lainnya juga boleh bergabung pendengar di opini publik dan klarifikasi. Kita berbicara mengenai seperti apa nih daya saing UMKM di MotoGP Mandalika 2026. Nah, ada juga nih dari Lombok Utara. Saya berharap UMKM kerajinan dan tenun ini juga mendapat ruang katanya nih, karena wisatawan datang ke NTB tentu tidak hanya mencari makanan, tetapi juga oleh-oleh dan produk budaya. Ada yang bergabung, boleh kita coba untuk menyapa. Halo, opini publik dan klarifikasi.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum salam. Dengan siapakah ini?
2: dengan Ibu Ratu dari Mataram.
1: Ibu Ratu.
2: Jadi begini Mas,
1: iya.
2: Mas siapa ini?
1: Ini dengan Andi.
2: Oh Mas Andi.
1: Iya.
2: Ya, hanya usul saran saja.
1: Mm-hmm.
2: Jadi sebenarnya motor GP ini kan sudah kita laksanakan setiap tahun.
1: Mm-hmm, betul.
2: Tentu UMKM ini harus jauh-jauh hari sudah mempersiapkan
1: iya.
2: barang-barang apa yang memang dibutuhkan.
1: Mm-hmm.
2: Memang barang-barang yang terjual di sana.
1: Iya.
2: Jadi jangan kita menjual barang-barang yang tidak dibutuhkan oleh pengunjung.
1: Contohnya misalnya Bu.
2: Contohnya misalnya saya lihat UMKM-UMKM ini kan
1: mm-hmm.
2: harusnya punya produk-produk baru yang memang dia merasa dibutuhkan, misalnya topi merchandise-merchandise-nya.
1: Okay.
2: Kemudian makanan-makanan ini harusnya kemasannya, rasanya. Kemudian setiap tahun itu harus ada peningkatan-peningkatan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah daerah tentu mungkin mengklarifikasi dulu beberapa UMKM yang memang memang dibuatkan merchandise atau kegiatan atau produk-produk yang memang akan dia pamerkan untuk tahun besok. Jadi itu digodok terus sekarang ini kurang ini, itu kurang ini, kurang, sehingga ketika tahun besoknya ada motor GP, mereka sudah punya produk baru lagi yang memang orang yang menonton, oh ini baru lagi ya, ini baru lagi ya.
1: Tidak itu saja ya.
2: Itu saja. Yang pertama.
1: Okay.
2: Yang kedua, tentu kita harus melihat bahwa produk-produk itu juga harus mempunyai mempunyai standar dia.
1: Oke. Okay.
2: Standarnya seperti apa? Misalnya pengunjungnya itu banyakan wisatawan mancanegara atau wisatawan nusantara. Nah, kemudian produk-produk itu apa yang dibutuhkan oleh mancanegara, apa yang dibutuhkan oleh nusantara, itu. Kemudian juga kalau saya melihat bahwa harus ada juga promosi-promosi yang luar biasa. Misalnya nanti di gate ini adanya produk-produk ini, di gate ini ada makanan-makanan ini. Jadi kita yang menonton itu sudah tahu, oh mau di gate ini saya mau beli merchandise.
1: Okay.
2: Oh di gate ini saya mau beli makanan. Nah, okay. Seperti itulah Mas.
1: Oke.
2: Okay. Sedikit saja.
1: Kalau tahun yang lalu menurut pengalaman Ibu ada yang ini enggak perlu dibenahi untuk pelaku UMKM?
2: Pelaku UMKM itu asal di tempat ramai pasti mereka mau untuk berjualan. Tetapi pemerintah daerah dalam hari ini adalah kepala dinas, kepala dinasnya atau pembina-pembinanya harus tahu sekarang. Dicatat dulu tahun lalu produk apa yang paling laku, kemudian produk apa yang dicari, kemudian produk apa yang tidak boleh dijual, produk apa misalnya, kadang-kadang kan mohon maaf UMKM menjual nasi bungkus, jam-jam tertentu nasi bungkusnya udah gak bisa dimakan, yeah. Itu gak usah dijual lagi.
1: Siap.
2: Kemudian yang kedua juga akses UMKM ini harus lebih fleksibel lah. Karena UMKM kadang-kadang kan
1: keluar
2: dia
1: masuk,
2: gak punya akses keluar masuk yang gampang. Nah UMKM ini dipermudah sehingga dia juga bisa membawa barang-barangnya lebih gampang.
1: Oke.
2: Okay. Itu produk-produknya itu harus setahun sekali itu sudah. Misalnya tahun ini, oh produknya si ini yang paling laku UMKM ini. Maka dibinalah UMKM ini sampai betul-betul bagus, sehingga tahun depan dia punya produk baru.
1: Gitu. Baik.
2: Saya rasa harus seperti itu ya Mas Andi.
1: Oke, okay, terima
2: kita
1: kasih.
2: Kita gak bicara lagi masalah UMKM terus gitu. dan lagi UMKM gak akan disalah-salahkan lagi gitu.
1: Oke, okay, terima kasih.
2: Jangan jadi. Oke, makasih.
1: Yeah. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk pendengar kita Ibu Ratu dari Mataram. Dan benar sekali ya memang ketika event MotoGP ini bukan adalah event yang pertama kali ya. Pasti ada pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, maka ini juga perlu menjadi evaluasi bersama ya, seperti apa UMKM di tahun lalu, bahkan di tahun-tahun sebelumnya, apa kekurangannya, fasilitas dari fasilitas atau mungkin dari produk-produk lokal yang perlu dibenahi. Nanti kita akan sambung lagi ya, lanjutkan opini publik dan klarifikasi di sesi kedua, karena saat ini sudah pukul 8, saatnya kita menyimak warta berita nasional dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
1: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini.